Maluku dan Maluku Utara. Dalam sambutan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Elna Sitorisma Anakota, malaria disebut dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat dan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu penanggulangnya harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dan seng membebankan hanya pada sektor kesehatan.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumpu dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sa. Masalahnya nih, katanya justru tahu tuh, tapi yang lainnya bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sa. Tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah . Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun. Jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di Negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan baru akan pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau potong ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Harga itu kan tergantung buah pala. Kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya kalau buah palanya tipis berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pun sari,
1: sari
3: air kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
3: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja, hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morel. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

0: yang tidak baik tolong ke pinggir ya.
1: Mbak Sudara, katong samua pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong samua.

Pasti udah tahu kan sih, setiap tanggal 5 Oktober itu selain kata memperingati hari TNI ya, ada juga hari yang lain nih, saudara, yaitu hari meningitis sedunia. Saudara, peringatan hari meningitis sedunia ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat dunia terhadap meningitis. Meningitis ini penyakit serius yang menyerang katompong selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Lumayan lah, saudara, ya. Akan dengar agak-agak horor. Nah, kalau katong kutip dari laman resmi World Health Organization atau WHO, meningitis ini merupakan peradangan pada selaput yang melindungi katompong otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini dia bisa disebabkan oleh mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Meningitis ini bakteri yang menjadi salah satu bentuk yang paling mengkhawatirkan karena akang itu bisa bikin terjadi ya, bisa ketong bisa mati ya, kematian dan komplikasi serius begitu. Nah, jadi momentum ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyebab, akan pun gejala-gejala, lalu bagaimana akan pun cara pencegahan dan penanganan penyakit tersebut. Nah, peringatan hari meningitis setiap 5 Oktober ini merupakan kesempatan untuk melakukan aksi bersama secara global dalam meningkatkan kesadaran mengenai meningitis.

dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Iya, Pak Saudara, kata mau kasih ingat for Pak Saudara bahwa nih sekarang ini ada siaran langsung Bintang Radio. Kata mau Bintang Radio masih berlangsung nih, Pak Saudara. Jadi ada beberapa sesi yang mesti harus tetap diikuti sebelum nanti ketum bisa menyaksikan secara nasional. Jadi ini tahap seleksinya, tahap seleksi antar daerah. Jadi ada dari pemenang-pemenang dari Ambon, Ternate, dan juga Langgur. Nah, ini sekarang dong lagi berlaga dan bertanding. Ya, untuk minggu kali ini dong khusus membawakan lagu-lagu daerah. Seperti ketong tahu, memang Bintang Radio ini merupakan ajang nasional, tapi juga dengan adanya lagu-lagu daerah yang ditampilkan dalam Bintang Radio ini bertujuan untuk agar anak-anak muda sekarang dong bisa tahu deh dong pun budaya dalam negeri sendiri, budaya maupun lagu-lagu daerah yang sulama mungkin sering dong dengar ya. Dengan adanya anak-anak muda yang menyanyi, maka diharapkan bahwa ini juga bisa memperkenalkan lagu-lagu daerah ke kalangan anak-anak muda yang saat ini subanyak sekali dong dengar lagu-lagu dari luar, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu yang modern-modern. Tapi dengan adanya kegiatan ini, ajang ini, maka mungkin ke depan lagu-lagu daerah bisa lebih lebih diangkat lagi ya, dan lebih kekinian. Jadi kira-kira begitu Pak Saudara. Lalu ketemu masih bertemu Pak Saudara dengan Donci-Donci yang menghiasi suasana kesibukan Pak Saudara di hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Tanggal cantik. Tanggal cantik. 6 Oktober 2026. 6/10/6 ya, luar biasa. Hari ini buat yang punya hari bahagia, kita mau ucapkan selamat hari bahagia. Bahagia apa saja? Ulang tahun pernikahan kah barangkali, mangkali dong ada hari jadi hari ini atau hari jadi apapun itu ya, Bapak Saudara. Kita berharap Bapak Saudara mendapat yang terbaik. Bisa dapat yang baik ke depan, sekarang ya. Ketong berharap semua yang baik-baik ya. Parketong semua juga ya. Parketong semua juga. Oke Pak Saudara, jampi mana-mana masih dengan ketong di Pro Ampas, suara budaya Maluku, karena ketong Indonesia.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih, juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katong apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong juga sudah tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Baik, tapi ya Subaijo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku dapat lagi untuk program Budaya Seribu Pulau, program dari RRI Skorwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Tual, RRI Somlaki, RRI Bula, dan RRI Ternate. Untuk edisi kali ini dari kami di RRI Ternate, edisi kali ini saya mau ajak Basudara pergi di Halmahera Tengah, tepatnya di Maluku Utara, di mana di situ ada gua.

0: dari Pak Lurah Sagea, Taslim Ambar.
1: Gua di darah ini, ya gua di darah ini kan bukan gua buatan. Ini bukan dibuat oleh manusia, tapi itu semenjak alam ini dia jadi, nah itu gua itu sudah ada. Nah tapi, akan ada pertanyaan yang bilang kenapa gua itu bisa kasih nama Bukit Maruru. Gua Bukit Maruru ini kan itu bahasa Tidore, orang Bukit Maruru. Bukit Maruru itu bahasa Tidore karena memang pada waktu itu yang kompe moyang-moyang masih mentakwai. Nah itu kan setiap tompe moyang ini mentakwai dia ke goa, setiap hari Jumat itu dia berpendapat deh. Ini ada seorang putri yang dia, karena Boki adalah putri, Maruru itu kan menghanyutkan. Jadi ada perempuan yang dia menghanyutkan diri dari goa situ, dia keluar ke laut. Nah, jadi itu sehingga nama batu lubang di darah gua Boki Maruru itu karena dia identik dengan ini si putri yang ditemukan di dalam gua itu. Entahlah putri itu juga dia berasal dari mana atau dari mana itu orang juga orang tua-tua dulu juga dong belum cerita dia itu memang asalnya dari mana. Nah, tapi yang jelas memang dia keluar dari gua. Jadi dia banyak itu kan tong di sini bilang itu yang dia berikan penjaga ba. Jadi dia bukan batomo biasa, tapi dia dia berikan kong
2: berenang
1: ini. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, jadi kalau di goa ini kan ada dia pe mulai dari dia pe muara ini sampai di darat itu kan ada beberapa tempat-tempat yang kalau memang orang tua-tua dulu bikin obat kampung. Nah, itu kan dong jaga kunjungi tempat-tempat itu untuk ke biasa di sini dong taruh nasi kuning, ada yang pinang dengan sirih, kemudian juga ada itu yang gobang itu, nah itu yang dong jaga taruh di situ. Jadi di tempat-tempat itu kalau kita orang lihat itu kan dia ada empat tempat. Jadi ada empat tempat itu termasuk dan di belakang SMA ini yang batu susun itu. Karena batu susun itu kan kita orang pemoyang ambar itu dong datang ke dia di situ. Dia juga dia penasib sama dengan putri Boki Maruru itu. Nah, karena Boki Maruru juga dia muncul dari dalam gua, dia keluar, dia berenang. Orang pemoyang itu juga yang itu dong dapat dia di batu susun di sini di bawah pinang utang dan dia di atas orang tua-tua dulu bilang piring alkatif itu. Bilang piring-piring raja, piring yang besar. Jadi itu dia di atas piring itu. Nah, jadi dulu orang tua-tua sini dapat apa dia? Aku dong kasih nama pada dia itu juga itu Sultan Tidore yang kasih nama, jadi kasih nama pada dia Lahi Salama. Nah, Lahi Salama itu kan bahasa Tidore bilang Tidore ke Ternate kan, bilang mintalah, minta doa pada dia selama.
2: Lahi Salama,
1: iya. Nah, jadi kalau kita orang bercerita menyangkut dengan gua Bukit Maruru di darah ini, itu bagi saya mulai dari tumpe Papa Almarhum Hairudin Haji Kani, itu dia bercerita terhadap perubahan-perubahan karena wisata ini kan tidak sama seperti di wisata-wisata lain yang ada di Jawa, Bali. Karena itu kan ada yang wisata buatan, jadi ada yang dibuat tahun ini, dibuat oleh si ini, kemudian tahun ini direnovasi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di daerah ini kalau cerita sekali itu saja, strada dia bilang siapa yang mau rehab dia, itu strada. Nah, jadi sampai dia pinama Bukit Maruru itu kan gitu. Karena goa di darah ini kan bukan goa buatan manusia, tapi itu goa di saat alam ini dia ada, itu goa itu sudah ada. Nah, kemudian dengan dukus nama Bukit Maruru itu ada perempuan yang setiap dia tumpe moyang di sini yang namanya Montakwai itu dia jaga ke darah di setiap hari Jumat dia berkedapa dengan perempuan itu. Nah, makanya perempuan itu setelah ditangkap oleh Montakwai ini itu dia jadikan dia istri dan dia jadi itu Sari Madago itu. Jadi dia punya proses untuk tangkap dia itu juga itu ada dia punya proses-proses yang kalau dia sendiri memang tidak bisa. Tapi kan dia minta bantu moyang Lalila Fini Cekil ini, jadi dong tolong tangkap. Kemudian dong punya sistem tangkap itu juga karena memang sejarah sejarah untuk dulu-dulu ini so mencatat bahwa kita orang Wida ini kan dia beda dengan petani dengan

0: Maba. Beda nih, saya di sini sampai bahasa kasar bilang yang mau panggap form kita beda sudah, yang mau tingkali dan segala macam kita beda sudah. Nah, DP apa itu yang dari Montakwari dia deng cekel pigi mau tangkap perempuan. Akhirnya karena Montakwari ini dia tahu dia di daerah pun dia tahu, dia taruh cekel di tampa yang memang dia terbisa ikut di atas. Nah, jadi pas cekel dia kadara, dapat lihat cekel, baru dia mesti berenang. Jadi dia dapat lihat cekel, terus dia, sementara Montakwari kan dia ikut di atas, khusus tunggu di darah. Sementara dia kalau mau kadara, ikut di bawah situ. Jadi pas dia kadara, dia berlumpah kon tangka. Nah, itu kan, itu sejarah. Saya dengan leda pe, sampai bahasa kasar bilang,
1: saya.
0: Pokoknya tuh tidak bisa kalah.
1: Saya
0: beda ini, itu tidak bisa kalah.
1: Saya.
0: Nah, jadi kalau DP untuk dari gua ini, itu dia, tadi saya bilang itu melalui dari gerbang gua di darat sampai kalau sini itu kan ada DP empat tampa yang memang dulu kalau orang tua itu orang bikin obat kampung, kan sering dong sampai di situ dong taruh nasi kuning, ada yang pinang gensiri, ada yang uang gobang. Nah, tapi ada salah satu tampa di sini daerah Kota Lo ini.
1: Kota Lo
0: di sini di Batu Susun di belakang Sumatu. Nah, di situ kalau orang salah dong terdapat dia karena itu dia petanda itu cuma di itu batu yang dong susun sama dengan batu tela itu jadi dia kayak dinding begini. Jadi dia cuma tersandar di dinding itu. Di pasir itu cuma mengkali besar begini kan. Jadi ada pohon sagu satu. Itu tompe orang tua-tua dulu itu tompe orang tua Pak Hairudin juga dia bilang Ngoni PTT Haji Gani itu mulai dari kaki merah-merah sampai meninggal itu pohon sagu itu DP besar itu sudah karena mau bilang dia mau besar kah dia mau. Nah, kalau tuh lihat kalau memang tumbuhan biasa berarti kan
1: ya
0: dengan umur-umur itu berarti pohon itu mangkali dia sepele kali di darah tapi sementara DP besar itu dia macam rokok sebatang rokok ini DP. Nah, terus DP daun juga cuma tiga ini saja, tiga apa itu, nama itu
2: pelepah
0: itu nah, sampai sekarang, tapi kalau orang yang istilahnya dong kadara cuma mau ini itu dong terdapat jadi banyak yang dong kadara bilang mulia itu dong terdapat. Nah, sering kalau di sini itu kalau Pak Itua dia walaupun Pak Itua masih hidup kalau orang-orang yang dong mau kadara mau di situ dong sampai Pak dia tetap dia tolak pasal ada yang Iksan bilang, ah, ini tangani perang itu mau gimana, mau lihat apa itu. Nah, jadi nanti kita bawa perang kadara itu kita dapat. Tapi kalau dong pergi sendiri orang kampung sendiri saya kalau dong kadara itu dong terdapat. Jadi sampai saya bilang begini, itu tanpa yang keramat di sini itu harus dia orang. Apa, terbilang nenek segen, piana cucu. Kalau nenek segen itu kan dong pemanu di bawah. Oh, dong piana cucu. Terus kita orang yang tempemoyang dan dapat dia di situ itu abang di tempat yang sagut itu kita tempemoyang pe. Jadi kalau setiap pada pertemuan pembahasan gedung bahas menyangkut dengan silsilah keturunan ini saya bilang itu ambar itu kan turunan setan. Saya bilang saya leher putus karena di situ tuh kan orang tua bilang kota ini kan berarti kota. Nah, berarti macam kota Ternate, kota Jakarta berarti kan tempat-tempat keramaian. Pertanyaannya, siapa pe kota itu? Apa pe kota? Setelah dong selidik-selidiki di situ itu tempat jin. Nah, dia pe berbaru itu hari kalau bukan Indri Ona, dong itu pe aneh. Kandung dari darah, kandung ada foto di situ di batu susung itu. Jadi parau dong kasih melintang kasih pele air itu. Bentar kasih bapaknya kalau parau tapi kasih potong air itu. Jadi Indri dia berfoto di parau ke sebelah. Dan foto itu kan penampakan perempuan satu dia di sebelah tapi baku ke sebelakang. Dan perempuan itu di rambu panjang sekali. Itu sampai di rambu itu anyur kalau itu tuh masih lihat dia penampakan di dalam foto itu. Berarti secara tidak langsung itu tempat-tempat jin. Nah, dia contoh juga banyak yang sudah dapat di daerah situ kalau hari naik Jumat itu kalau laki-laki dong mandi di situ tapi dong terpakai celana itu ada orang tertawa ada yang tertawa itu perempuan yang tertawa di situ sebanyak sekali kejadian di situ tuh. Nah, makanya saya bilang jangan ngoni bilang kita orang ambar ini setan tapi kita orang ambar ini turunan dari jin sebanyak di contoh-contoh di sini dan itu apa tuh moyang itu dong sebilang marga ini dong petampa di sini maka segea ini dia taruh pernah maju itu karena tidak dipimpin oleh marga-marga yang memang sudah ditentukan. Tolong kasih contoh sama macam Kia. Ya setelah ini sampai PJ ini baru tolong lihat dia berkembang. Karena memang harus turunan-turunan itu yang dia bisa bawa. Saya setiap konsep, satu konsep Idul Fitri dengan itu saya jangan bilang, sebagai Kia ini kan saya ibaratkan manusia itu dia dalam keadaan sakit berat. Tapi belum dapat dia pe dokter yang pas untuk mengubah dia. Jadi kalau menyangkut dengan batu lubang itu dia pe cerita terlalu banyak.
3: Itu sih.
0: Nah itu kalau terang mau kadang-kadang kalau memang itu mau cerita gua itu khusus gua itu dia pe cerita cuma itu kalau memang dia pe tompe moyang-moyang di sini. Kok kayak di Weda Darat itu ada pegila bobai dengan segala macam itu. Dan di sini juga ada selain dari Montakoy ada perusahaan Besima Titi, ada juga apa yang satu ini Papua Besima Susara, sehingga kita satu kampung ini kan ular Papua Besi yang hitam mengkilat itu tidak bisa kita bunuh karena memang dia so kasih tanda banyak di hutan ini. Kalau tuh masuk hutan kalau dia pele tuh buka apa dia mentar dia pele itu yang maju, atau kemudian dia muncul kon dia badia tuh bilang sudah setahun sudah kon dia langsung bajalang itu di kampung ada orang meninggal itu ular itu. Nah jadi karena memang tempe moyang-moyang pe menjelma ular itu, jadi karena kondisi ini juga dua desa ini itu tuh sangat percaya itu. Memang dia tanda kan so banyak. Jadi dia beda dengan yang Danau Talaga ini.
3: Danau Talaga. Berarti kalau harapannya sendiri bagaimana dengan kedepannya untuk Sagia, karena kan kalau dia kan objek wisata yang sangat menarik kan.
0: Jadi makanya itu anak-anak muda mahasiswa itu kan dong bersikeras untuk menolak tambang ini. Satu sisi kalau tong lihat kekeruhan Sungai Sagia ini itu kan secara tidak langsung itu memang sudah perbuatan perusahaan. Nah kemudian juga ini ada perusahaan banyak yang mau masuk lagi ini yang baru-baru dong orasi di tanggal 4 Juni hari tolak tambang sedunia itu. Nah, itu kan berorasi lagi karena ada perusahaan yang mau masuk lagi. Nah, itu ditakutkan jangan sampai tempe gua ini jadi terke harapan masyarakat di sini. Harapan masyarakat di sini itu kalau bisa tambang ini itu dia sebatas tambang ilit. Atau sebatas ilit. Kalau tambang-tambang yang kecil ini itu tidak perlu untuk ada di sini. Karena di sini itu ada penjaga tempe dua tempat wisata itu Gua Bukumaruru dan Danau Talaga Lol. Nah, jadi karena di sini masyarakat di sini batu lubang dan talaga itu harga diri masyarakat di sini. Jadi kalau mau buka di situ kasih mati dulu masyarakat di dua desa ini baru bisa. Ini bisa seenaknya ini mau. Sudah kalau di tempat-tempat lain silakan itu ini. Tapi kalau di Sagia Kia ini itu harga diri masyarakat dua desa ini barang itu.
3: Saya
0: bilang ini untung tompe orang tua-tua dulu ini dong sudah ada. Dan dong apa dengan semua ini kalau dong masih ada ini makanya paitua-paitua itu akan dong mati di hutang-hutang kapal. Orang ini per orang.
3: Oke, Pak Kades.

Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Lurah Sagea Taslim Ambar. Sampai torang baku dapat lagi di edisi lainnya dari Ternate. Torang ucapkan syukur dofu-dofu. Tabea, sebejo.

Ya, Mbak Saudara masih ngetong di Pro Ampas. Selamat siang untuk Mbak Saudara yang masih terus beraktivitas hari ini, pagi ini, sampai bahkan nanti sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Ya, atau masih batalan ya, dari situasi suasana apapun juga. Dari tabaus pagi, tabaus siang, sampai tabaus malam. Lalu karena sekarang sudah jam 11.10 menit, nanti sebentar kita posisi diganti sama kita mentalan selanjutnya. Jadi Pak Saudara, jangan di mana-mana, tetap dengkato. Maaf, kita harus bakira dulu. Jadi Pak Saudara, kita mau bilang sampai pukul apa lagi deng beta di sisi berikutnya, hari berikutnya, sampai jumpa besok malam. Sampai baku data dan kita di besok malam. Selamat siang dan selamat beraktif.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang deng inga, jang baku marah sampai matahari mamboro.
1: 90,1 FM RRI Ambon, suara

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, dangke banyak. Basudara masih tetap setia bersama dengan katon di FM 90,1 MHz. Nah, Petarin kembali temani Basudara di hari ini Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore Basudara. Oke, saat ini katong ada di acara Paparisa Papalele yang beta hadirkan pertemani Basudara di kesempatan siang hari ini sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan ada beberapa info juga nih Basudara. Lalu jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katong ada di Paparisa Komunitas yang kita hadirkan, pertemani Basudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di sini ada satu info dulu nih Basudara, kita hadirkan pertemani Basudara. Pimpinan Nasional Pemuda Seram Muhammad Gurium mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dodi Hanggodo menambah alokasi anggaran pembangunan dan peningkatan jalan di Maluku. Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan khusus untuk daerah kepulauan agar pembangunan infrastruktur tidak terjebak pada ukuran administratif semata. Anto juga menilai persoalan infrastruktur jalan di Maluku tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis provinsi tersebut. Wilayah yang terdiri dari gugusan pulau membuat biaya pembangunan, distribusi material, hingga pemeliharaan infrastruktur relatif lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan. Nah, Saudara, Pimnas Pemuda Seram Muhammad Gurium kepada RRI Ambon, Anto bilang, Maluku tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan anggaran yang sama seperti daerah yang memiliki karakter geografis berbeda. Pemerintah harus berani memberikan afirmasi anggaran untuk menjawab persoalan konektivitas di Maluku. Menurut Gurium, infrastruktur jalan bukan sekedar proyek konstruksi, akan tetapi merupakan urat nadi yang menentukan apakah masyarakat dapat mengakses pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, dan berbagai aktivitas ekonomi dengan layak. Karena itu, Pak Saudara, Anto juga meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ruas jalan di Maluku dan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, fungsi strategis, keterhubungan antar wilayah, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Gurium juga bilang, karakter kepulauan seharusnya tidak menjadi alasan pembangunan di Maluku berjalan lebih lambat. Justru, kondisi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan afirmasi. Untuk menilai pembangunan jalan yang tepat sasaran dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Konektivitas yang lebih baik akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, serta komoditas unggulan lainnya. Di sisi lain, Pak Saudara, pemerintah juga dituntut memastikan bahwa setiap tambahan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas. Menurut Gurium, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan pengawasan, transparansi, dan penetapan prioritas yang jelas. Gurium menegaskan akan terus mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur di Maluku dan mendorong pemerintah pusat agar pembangunan konektivitas di kawasan timur Indonesia memperoleh perhatian yang sepadan dengan tantangan geografis dan kebutuhan masyarakatnya. Nah, Pak Saudara, kalau untuk sumber informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara Papa Risa, Papa Lele yang masih akan terus kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini, Mbak Sudara. Nah, Mbak Sudara, untuk Mbak Sudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Sudara kerjakan saat ini. Sukses selalu menjadi milik Mbak Sudara semua. Oke, Beta Rain masih akan terus temani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore, Mbak Sudara. Hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan buat temani Mbak Sudara. Jadi jangan kemana-mana, Mbak Sudara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jangka tong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara, hiburan-hiburan sudah kita hadirkan pertemuan di Basudara di kesempatan siang hari ini di acara Papa Risa, Papa Lele. Lalu Basudara, selamat siang dulu kita ucapkan per Basudara yang saat ini ada dengarkan di program 4 RRI Ambon. Semoga sama Basudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Oke, Basudara, selain hiburan nanti ada info-info menarik juga yang tentunya akan kita bagikan ke ruang dengar Basudara. Di acara selanjutnya ada kabar dan donci Basudara. Nah, untuk Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab di siang ini, jangan lupa Basudara, kalau kata ingin sukses itu segala sesuatu yang kata kerjakan atau tugas dan tanggung jawab yang kata punya itu, ya kata kerjakan akan Basudara. Kalau mungkin di hari-hari kemarin ada kegagalan yang kata temui atau ada kendala-kendala yang kata temui Basudara, kata anggap saja itu sebagai suatu pelajaran pak kata Basudara. Dan kita yakin ketika kata sudah lalui kegagalan atau kendala-kendala yang kata temui dalam menjalankan aktivitas di hari-hari kemarin, itu menjadi pembelajaran pak kata sehingga nanti di kemudian hari kayaknya kata akan lebih berhati-hati untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang kata punya Basudara. Karena kata belajar dari pengalaman ya Basudara. Lalu jangan lupa Basudara, kalau ada temui kendala, mungkin Basudara juga bisa minta bantuan dari orang-orang sekeliling Anda. Biasanya Basudara, ketika katong ada temui kendala, lalu dengan rasa egonya katong, katumpung ego yang tinggi, katong pikir katong ini bisa, berapa katong tanya ke orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin nanti katong susah Basudara. Sehingga ada salahnya juga ketika katong konsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling katong terkait dengan apa masalah yang katong temui itu. Supaya mangkali pendapat, saran dari dong akan bisa mengatasi permasalahan yang katong temui itu Basudara. Oke, beta masih akan terus menemani Basudara sampai di jam 5 sore nanti. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemuan Basudara. Nah Basudara, sebelum beta lanjut ke acara kabar dan donci news jam 12, beta hadirkan dulu di siang hari ini
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Ambon, akan menggelar turnamen catur tingkat sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama SMP se-Kota Ambon pada 15 Oktober 2026 di Patimura Park. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-88 KONI Kota Ambon sekaligus upaya menjaring bibit atlet usia dini. Turnamen yang menyasar kalangan pelajar itu tidak hanya difokuskan pada perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi sarana pemetaan potensi atlet muda yang dapat dibina secara berkelanjutan. Melalui kompetisi tersebut, KONI Kota Ambon berharap dapat menemukan talenta-talenta catur yang memiliki kemampuan dan prospek untuk dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kompetisi olahraga pelajar dinilai memiliki peran penting dalam proses regenerasi atlet. Dari pertandingan yang berlangsung, pelatih dan pembina dapat melihat kemampuan teknis, strategi bermain, konsentrasi, mental bertanding, hingga kedisiplinan para peserta. Ketua Panitia Melki Penturianto bilang pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, hasil turnamen diharapkan menjadi dasar penyusunan program pembinaan, pelatihan, serta pemantauan atlet secara berkelanjutan. Di bawah kepengurusan KONI Kota Ambon periode 2025-2029, agenda olahraga pelajar menjadi salah satu fokus pembinaan prestasi. Turnamen catur ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem pencarian dan pengembangan atlet sejak dini. KONI Kota Ambon juga didorong untuk menyiapkan program lanjutan bagi atlet-atlet potensial yang ditemukan, termasuk melalui pelatihan, kompetisi berjenjang, serta pendampingan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Basudara, peringatan HUT ke-88 KONI Kota Ambon dengan demikian tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga diharapkan memperkuat komitmen pembinaan olahraga usia dini demi melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Demi sepung masa depan akhirnya.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanya Basudara masih tetap bersama-sama dengan katon sampai dengan saat ini. Nah, katon ada lagi nih Basudara di acara selanjutnya Kabar dan Donci. Yang beta hadirkan pertemuan Ibu Saudara. Lalu di sini selain hiburan ada info-info menarik yang akan beta hadirkan pertemuan Ibu Saudara semua. Nah, jangan kemana-mana Ibu Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kakak, Ale sadar sih, sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali, sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jang anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ih. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pada dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara katon ada di kabar dan donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah di sini ada satu info beta hadirkan dulu partemani bahas saudara di kabar dan donci siang ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, bersama pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, memperkuat koordinasi dalam rencana pembangunan rumah sakit tipe C di daerah tersebut. Upaya ini ditandai dengan peninjauan dan survei kelayakan lokasi yang dilakukan tim terpadu Kemenkes RI. Pembangunan rumah sakit diarahkan untuk memperkuat ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di MBD yang merupakan wilayah kepulauan dan perbatasan. Tim Kemenkes RI melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek meliputi status aset dan lahan, kontur dan luas area, aksesibilitas, sarana-prasarana pendukung, serta kesesuaian dengan RT/RW. Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kili-Kili Anto sampaikan apresiasi kepada Kemenkes RI atas perhatian terhadap penguatan infrastruktur kesehatan di wilayah MBD. Menurut Antua, pembangunan rumah sakit baru menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah kepulauan dan perbatasan. Pemerintah Kabupaten MBD Kili-Kili untuk bilang siap mendukung proses pembangunan mulai dari kesiapan lahan hingga aspek regulasi dan dukungan operasional. Komitmen tersebut diharapkan dapat memperlancar tahapan persiapan pembangunan rumah sakit hingga nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat. Nah sementara itu, Pak Saudara, PLT Kepala Dinas Kesehatan MBD Martin Rahakbau untuk bilang rumah sakit baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah. Fasilitas yang lebih modern, ruang perawatan yang memadai, serta pemenuhan tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis secara bertahap menjadi bagian dari kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Nah, kalau untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama ya. Beta kutip dari rri.co.id.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kawanan Donci, Basudara. Kembali info, kita hadirkan pertemuan di Basudara. Wacana pemerintah kota Ambon terkait fabrikasi dan standarisasi minuman tradisional Sopi mendapat tanggapan serius dari kalangan praktisi hukum. Gagasan yang kemudian yang dikemukakan Wali Kota Ambon Budi Notimena ini dinilai patut didukung tujuannya, namun tidak boleh terburu-buru diwujudkan tanpa kajian menyeluruh. Abdul Safri Tua Kia SHMH, advokat dan praktisi hukum, Antua sampaikan bahwa gagasan tersebut sejauh ini masih berupa wacana, bukan kebijakan resmi untuk melegalkan peredaran secara bebas, dan justru di tahap inilah ruang diskusi harus dibuka lebar. Basudara, untuk tegaskan, standarisasi produksi tidak otomatis menghilangkan risiko konsumsi alkohol. Kebijakan harus menjawab pertanyaan mendasar tentang siapa yang paling diuntungkan, bagaimana pengawasan produksi dan distribusi, bagaimana mencegah penjualan kepada anak di bawah umur, serta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, ketertiban, kehidupan sosial, keagamaan, dan generasi muda. Jangan sampai, katanya, niat mengendalikan justru meningkatkan akses dan normalisasi konsumsi alkohol. Standarisasi kualitas produk berbeda dengan hilangnya risiko konsumsi itu sendiri. Abdul Safri menekankan pentingnya menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan biaya sosial, mulai dari biaya kesehatan, penanganan gangguan keamanan, dampak terhadap keluarga, hingga keselamatan generasi muda. Kota Ambon yang menjemuk secara sosial dan keagamaan, serta memiliki sejarah kerentanan, ketegangan, wajib mempertimbangkan konteks tersebut secara proporsional. Sebelum menetapkan kebijakan, Antua mendesak pemerintah menyusun 7 kajian sekaligus, yakni kajian hukum, ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, agama, dan budaya, serta sistem pengawasan. Nah, hasil kajian harus dipublikasikan, didiskusikan bersama akademisi, tokoh agama, adat, tenaga kesehatan, aparat keamanan, petani, dan masyarakat luas. Terakhir, Abdul Safri Anto bilang, Katong tidak menolak budaya, tidak menolak petani, dan tidak menolak kesejahteraan. Yang Katong tolak adalah legalisasi dan fabrikasi tanpa dasar kajian komprehensif. Jangan ambil keputusan berdasarkan asumsi, jangan pula hanya karena emosi. Katong butuh kebijakan berbasis data, fakta, dan kepentingan seluruh warga Kota Ambon. Masih tetap sama, Basudara, informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Nah, ini ada info lagi nih Mbak Sudara. Bupati Maluku Barat Daya, MBD Benyamin Tehanoat, untuk mengusulkan pembangunan depo Pertamina dan cold storage berkapasitas besar sebagai infrastruktur pendukung pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela. Usulan itu disampaikan dalam rapat percepatan pelaksanaan operasional PSN Blok Masela di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jakarta. Nah, Pak Saudara, menurut Bupati, kebutuhan infrastruktur penunjang perlu dipersiapkan seiring dengan rencana pengembangan lapangan abadi wilayah.

Tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam mendorong percepatan pelaksanaan operasional proyek. Nah, Pak Saudara, informasi ini masih tetap ya, beta kutip dari rri.co.id.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Kabaran Donci karena saat ini katon suara di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. News hari ini beta hadirkan atau di news jam 13 beta hadirkan dulu partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, kelompok pembudidaya rumput laut di Pulau Luang, Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD menerima bantuan 750 kg bibit rumput laut kultur jaringan jenis Eseuma cottoni. Nah, bantuan dari pemerintah pusat diharapkan mendorong peningkatan produksi rumput laut sekaligus memperkuat usaha masyarakat pesisir. Bibit rumput laut tersebut merupakan bantuan tahap ketiga tahun anggaran 2026 dari Direktorat Jenderal Perikanan Budaya Perikanan Budidaya DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Penyaluran dilakukan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada kelompok pembudidaya di Pulau Luang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, Herdi Deubro, Anto bilang bantuan bibit menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan perikanan budidaya di daerah. Anto juga berharap pembudidaya dapat mengelola bantuan dengan baik agar hasil produksi ikut meningkat. Dikatakan juga pengembangan rumput laut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya dan memperkuat ekonomi keluarga pesisir. Dinas Perikanan MBD juga mendorong para pembudidaya menjaga kualitas bibit serta memperhatikan teknik pemeliharaan selama masa budidaya. Pemkab MBD katanya mengapresiasi DJPB KKP khususnya Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon atas dukungan bagi sektor perikanan budidaya. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus berjalan untuk memperkuat pengembangan rumput laut di Kabupaten MBD. Terakhir, Antua bilang sinergi dan kolaborasi diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten MBD.
2: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Nah, di Etnik Nusantara, Mbak Sudara, ada hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah yang akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke, Mbak Sudara, mengawali jumpa katon di Etnik Nusantara, hiburan dari daerah Banten. Beta hadirkan partemani Mbak Sudara.

Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlenggak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan permaisuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin. Makanya, banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Mozaik Nusantara.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah? Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, Dekat.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara keton masih di Etnik Nusantara yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara semua sampai nanti keton ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih nih hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan terus kita hadirkan pertemani Mbak Sudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Kadangkala, alat-alat musik tidak diperlukan untuk memainkan suatu musik tertentu. Salah satu contoh adalah musik vokal, yaitu semacam nyanyian yang memiliki alunan seperti layaknya alat musik. Dadendate adalah musik vokal Donggala Sulawesi Tengah, dibawakan oleh 2-4 penyanyi pria dan wanita. Lagu bersuara satu mula-mula dibawakan oleh penyanyi pria, kemudian oleh penyanyi wanita, kemudian dilanjutkan dengan berbalas-balasan. Lagu Dadendate bermacam-macam, biasanya disusun dalam teks panjang yang berisi permintaan mengundang. Orang mengadakan acara ini pada berbagai peristiwa, misalnya membangun rumah, perkawinan, atau keramaian yang lain. Penyelenggaraan acara ini dilakukan tanpa menunjuk tempat tertentu, misalnya di rumah, halaman, panggung, dan biasanya semalam suntuk. Setiap lagu selesai dalam 25 menit, dibawakan dalam tangga nada pentatonik dan

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, beta sudahi dulu hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah yang sudah beta hadirkan di acara Etnik Nusantara siang hari ini. Karena saat ini keton sudah ada di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di kesempatan siang hingga sore nanti, Mbak Saudara. Tapi sebelumnya news jam 14 kita hadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria di Manise Hotel Ambon pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Pertemuan strategis ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga 7 Oktober melibatkan jajaran OPD, Pemkot, dan Pemkap, PKK, Akademisi, hingga perwakilan UNICEF. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan seluruh negeri raja-raja bebas dari penularan malaria pada tahun 2030. Target ini sejalan dengan peta jalan nasional yang mengharuskan Maluku bebas dari kasus lokal atau indigenous mulai tahun 2028. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Maluku, Dr. Samsila Mona Rumata, dalam materinya memaparkan capaian pemeriksaan malaria di Maluku sejauh ini sangat tinggi. Maluku berhasil menorehkan capaian pemeriksaan hingga 147% serta mencapai 90% estimasi kasus positif sepanjang 2025. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi langkah Maluku dalam menghentikan penyebaran infeksi parasit Plasmodium sp ini. Tantangan utama mencakup keterbatasan kualitas SDM, kondisi geografis kepulauan yang sulit, hingga tingginya kasus impor dari wilayah Papua. Untuk mengatasinya, Mona Onto bilang Dinas Kesehatan Maluku menyiapkan sejumlah langkah penanganan yang lebih progresif dan terintegrasi. Strategi tersebut meliputi pemenuhan logistis faskes, pembentukan perbup perwali, hingga penguatan surveillance migrasi di pintu-pintu masuk wilayah. Pemerintah daerah juga terus mendorong pembentukan tim eliminasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan dana APBD demi percepatan Maluku bebas malaria.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, Katong ada di acara selanjutnya, ada kabar Ndunci yang kembali beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Sampai nanti Katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, beta ucapkan para Mbak Sudara semua yang ada dengar Katong di program 4 RRI Ambon. Semoga terhibur dengan apa yang Katong hadirkan di saat ini. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
2: Betak

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di kabaran donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, di sini selain hiburan masih ada nih info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Ada satu info lagi nih Mbak Sudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Peringatan tersebut merupakan produk sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN yang diperbarui pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Berdasarkan parameter Fine Full Moisture Coat Area, Moisture Coat atau FFMC, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di Maluku berada pada kategori sedang hingga sangat mudah. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat kekeringan bahan-bahan ringan yang mudah terbakar seperti humus permukaan, dedaunan kering, dan alang-alang. Sementara itu, indikator DAF Moisture Coat atau DMC menunjukkan tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah berada pada kategori sedang hingga sangat mudah. DMC menggambarkan kondisi kekeringan bahan organik pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm serta bahan kayu ringan di permukaan tanah. BMKG juga mencatat indeks penyebaran api atau Initial Spread Index berada pada kategori rendah hingga sangat tinggi di wilayah Maluku. Indeks tersebut menunjukkan tingkat kemudahan penyebaran api apabila terjadi kebakaran yang dapat meningkat seiring bertambahnya kecepatan angin. Selain itu, Pak Saudara, Fire Weather Index ya, Fire Weather Index atau FWI menunjukkan tingkat intensitas api apabila terjadi kebakaran berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. FWI sangat dipengaruhi oleh nilai ISI dan BUI sebagai indikator kondisi cuaca yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. BMKG mengingatkan masyarakat dan pihak terkait untuk terus memantau perkembangan cuaca serta kondisi lingkungan terkini. Informasi SPARTAN tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya mitigasi dan penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku. Menurut salah satu warga masyarakat, Aldi, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Nah, informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon masih di kabaran donci Pak Sudara. Kembali satu info beta hadirkan partemani Pak Sudara. Puluhan sopir dan pemilik angkutan material galian C mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas penutupan seluruh aktivitas tambang galian C yang membuat para pengemudi kehilangan mata pencaharian secara mendadak. Masa aksi yang memadati kawasan kantor DPRD membawa serta puluhan armada truk mereka hingga sempat memicu kemacetan di sekitar area belakang Soya. Dalam orasinya, para pengemudi menyuarakan kekecewaan atas kebijakan penutupan tambang pasir, batu, dan kerikil tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah daerah. Salah satu pengemudi, Stewart Totonase, dia tegaskan, penutupan tambang galian C berdampak langsung pada dapur para pekerja harian lepas dan pengemudi logistik material. Nah, Pak Sudara, Stewart bilang, katon tidak menolak aturan, tapi kalau tambang ditutup tanpa ada solusi, maka makan hari-hari katong bagaimana? Penutupan baru 5 hari saja, katong sudah sangat menderita. Katong minta DPRD bantu suarakan keluhan ini agar galian C kembali dibuka. Menurut dia, selain melumpuhkan ekonomi keluarga supir trek, penutupan galian C juga akan menimbulkan efek domino terhadap sektor konstruksi dan lainnya di Kota Ambon. Dia juga meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk mengeluarkan izin beroperasi sambil menunggu perizinan pertambangan galian C yang sementara lagi berproses. Aspirasi para sopir diterima pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon di ruang rapat utama. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, berjanji akan segera menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan memanggil Dinas ESDM Maluku serta perwakilan Asosiasi Supir Trek. Para supir menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan jumlah armada yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk memperoleh solusi operasional tidak segera dipenuhi. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Sama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katong ada lagi di info selanjutnya yang kita hadirkan. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB bukan sekedar pemberian jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijawab dengan pengabdian dan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan surat keputusan gubernur tentang penugasan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB lingkup Provinsi Maluku tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Gubernur Hendrik bilang di balik setiap SK penugasan yang diterima kepala sekolah terdapat tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda Maluku. Karena itu, kepala sekolah diminta tidak membedakan tantangan berdasarkan lokasi penugasan baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan. Menurut Hendrik, terdapat 5 hal penting yang harus menjadi perhatian kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah harus tampil sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pengelola administrasi. Kepala sekolah harus mengetahui kondisi sekolah, kualitas pembelajaran, kedisiplinan guru, perkembangan peserta didik, serta berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Atau juga meminta setiap kepala sekolah memiliki target yang jelas dan terukur, termasuk target yang hendak dicapai dalam 100 hari pertama penugasan. Yang kedua, pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Sebagai provinsi kepulauan, kondisi geografis Maluku tidak boleh menjadi alasan terjadinya kesenjangan mutu pendidikan. Nah, Pak Saudara, yang ketiga, harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Yang keempat, sekolah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dan yang kelima, Leorisa juga tegaskan bahwa penugasan kepala sekolah harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan pembinaan serta evaluasi secara objektif dan terukur. Nah, hadir dalam acara ini, Pak Saudara, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, para kepala sekolah yang menerima surat keputusan. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Nah, saudara, ale pun pergaulan hari ini bisa tentukan ale pun masa depan. Jang asal batamang cuma karena mau dibilang gaul. Pilih tamang yang bisa bawa ale ke hal-hal yang positif. Tamang yang sengaja ajak mabuk, tawuran, atau bikin masalah. Kalau ada tamang yang salah, jang langsung ikut. Berani bilang seng, kalau memang itu seng baik para ale. Ingat, Pak Saudara, pergaulan yang baik bukan cuma tentang banyak teman, tapi tentang bagaimana katong saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling baku dukung untuk jadi orang yang lebih baik.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, beta akhiri acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan pertemuan basudara dari jam 2 tadi atau pukul 14 tadi sampai saat ini katon di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Katon akan segera bergabung dengan program 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap dengar katon di program RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
3: Anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kowani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kaya-kaya orang sana gitu ya. Mas ya, Bo, ya. Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini panas, Pak.
1: Panas full ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Po. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga ini, Pak.
1: Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Empok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya. Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya.
3: Alhamdulillah. Kabar baik tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Ya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini. Panas. Tengah kota sekali ya, Pak.
3: Betul, Pak.
2: Oke, ya. Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 0248316661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, Seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang. Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997 19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya ada Kia-Kia. Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam Senin Jumat malam Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan di Semarang dan
2: mural etnik ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata.
2: Desa
3: wisata, Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada. Kelompoknya juga harus ada. Sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata. Dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya, ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak itu ya, ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bau pao, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival apa ya?
2: Mooncake festival ya.
3: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat sangat sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan sudah berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, begitu Pak, destinasi wisata. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di kota Semarang, Pak.
3: Ya, betul. Kita kalau mau lihat di kawasan kota lama dulu, atau Semarang kota lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita mengenai kota lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman.
2: Kauman, betul.
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Buali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu yang ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
2: Oh.
3: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang.
2: Okay.
3: Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi, gitu Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak.
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan kota lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di kota lama, tapi kawasan Semarang kota lama, Semarang lama.
2: Semarang lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Kementerian
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, kota lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan kota lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan kota lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu.
3: Betul.
2: Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak.
3: Ya.
2: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
3: Betul.
2: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Detis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, namanya Smart Cris. Sekarang namanya kita ubah Smart Cris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
2: Berkembang.
3: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
2: betul.
3: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana
2: ya.
3: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu etnis, bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke gitu ya Pak ya, jalan sudah oke semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
2: Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal krus di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal krus loh, Pak.
2: Krus ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan
2: orang ya Pak ya.
3: Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputpar itu pernah di sana lihat kapal krus lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewat hanya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal krus loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu Pak?
3: Iya betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di hall balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian. Pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sampai sekarang hari.
2: Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari
2: itu.
3: Gitu Mas Didi.
2: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
4: Iya, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
4: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
4: Okay.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
4: Iya.
3: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
4: permasalahan
3: ya. Mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
4: Yeah.
3: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari wisata.
4: Yeah, yeah.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
4: Oke, okay. Kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: gitu
4: ya Pak ya.
3: Itu.
4: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya,
3: yang
4: akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
4: Menceritakan.
3: Di sana lho.
4: Gitu.
3: Tapi, mana nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman. Gitu.
4: Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu Pak.
3: Gitu.
4: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah
4: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
4: Jumat Sabtu Minggu.
3: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka kan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
4: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
4: Rekam aja
3: gitu.
4: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
1: Ada, itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
4: Banyak kulinernya juga gak Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
4: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
4: Mie terus sate-satean gua.
1: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
4: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
4: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
4: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
4: Oke Pak.
1: Iya, kita break dulu Abang Pak, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah. Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya. Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa? Okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke. Okay.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silahkan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu Ria.
5: Ini ada sumbernya siapa nih, Kak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak? Ini Dr. Indrian Sari. Ganteng.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya, apal orang ada Mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes kerti lah pokoknya di sana. Okay. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pecinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, saya tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena Cik. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya, gitu
5: Cikgu Ria. Ya. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pecinan abad berapa ya? Aku 18 ya, orang Nusantara ya,
4: Samsul.
5: Ya, belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak,
4: tadi
5: kan, Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Mopa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana dulu di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada Lebaran Kongsi pasarnya tuh luar biasa. Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapan dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya? Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Duh, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yap. Pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Yo. Terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang katakan bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Okay. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap,
5: Pak. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan.
5: Oh.
3: Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Suka siang dia Mas.
4: Suka siap Bu Umi, moga.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak Siregar.
3: Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu. Heeh.
5: Gitu. Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya, makasih.
3: Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria.
4: Cik Guria sama Ibu Umi.
6: Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Kelenteng Takeksi ini memang kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Arcasa itu Pak.
6: Iya, arcasa dibawa ke marina dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali.
4: Jarak.
6: Itu berapa ratus berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina, ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun Pak.
4: Setiap tahun ya Pak.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi kelenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi kelenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
7: Masih diminati oleh wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
7: Okay.
6: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh. Nah,
7: pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Enggak, ya?
6: Enggak boleh.
7: Oh.
6: Bu Wali mesti hadir ketika ada
7: ke acara
6: di sana. Ya? Hmm. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
7: Oh, dari TKSU juga.
6: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
7: Cikgu, ya.
6: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
7: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak nanti pecinan Pak
6: itu tiap hari buka
7: tiap hari ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kuliner

0: Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: nggak buka. Adanya
0: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya Pak.
0: Itu, itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi begitu.
0: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
0: Bumi ke Jakarta 5 jam nyampe Bumi.
1: Oh, iya, Bu.
0: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
0: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
0: Betul,
1: ya Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau gitu. Dulu itu perdagangan, gitu.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
2: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
0: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
2: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
1: Siap, Pak Noval.
2: Ya, di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
2: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
3: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
2: Tentang temanya pecinan. Kita,
1: pecinan Semarang ini, Pak.
3: Tentang
2: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
3: Pecinan.
2: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
3: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu tuh apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
2: Oh.
3: Jadi, saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap
3: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama tugas sampai tuntas
2: juga.
3: Semuanya sehat selalu, sehat olah lihat gitu Ponopo gitu. Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa aten gitu Ponopo.
2: Dah siap Bang Leman.
3: Oke deh gitu saja Ponopo, makasih. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Pak Nova.
2: Iya, oke dah kalau gitu.
3: Makasih Pak Nova.
2: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
1: Siap Pak Nova.
2: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
1: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
2: Iya, silakan Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
2: Nah mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo, dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival, bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
2: Iya, silakan.
1: Monggo Pak Samsul.
0: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja.
0: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang itu unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
0: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa. Padahal kota loh.
1: Betul.
0: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
1: Cina.
0: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
1: Jadi
0: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara

0: Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa Pak.
0: Iya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris mungkin sedikit.
1: Itu Mas Aris.
0: Kemudian tadi ada dari
2: Ibu Farida.
0: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
2: kuliner
0: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
1: Betul.
0: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Nah itu dia. Nah,
0: itu terutamanya manis.
1: Nah, manis ya Pak ya.
2: Asin kayak saya ya Kang Titis ya.
1: Iya. Nah, gitu. Ya betul lah.
0: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
2: Aduh.
1: Gantian ya Pak ya.
0: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
1: ya kaget enggak, Pak kadang-kadang.
0: Kaget. Loh, kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua.
0: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
2: Aduh, keren jadi, luar
1: banyak,
2: biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
2: Oke deh.
1: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Novata Lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
2: Oh,
1: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
2: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
2: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
2: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
1: Sih, monggo Pak Samsul.
0: Ya, selamat siang untuk Pro R
2: R4.
1: Perempat RRI
0: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
2: Betul. Benar.
1: Jadi ciri bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.
2: Benar ya. Sekali. Setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Pak Nova.
2: Iya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menekankan pentingnya memperkuat sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, stakeholder, dan seluruh komponen masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Pesan tersebut disampaikan Pangdam dan sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujianmoko pada peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Merdeka Ambon Senin 5 Oktober 2026. Pangdam menilai sinergitas seluruh komponen menjadi faktor penting agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara optimal. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang aman, makmur, dan sejahtera. TNI lanjutnya akan senantiasa hadir di tengah masyarakat, termasuk hingga ke pelosok negeri, untuk membantu memberikan solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi. Kehadiran TNI akan diwujudkan melalui berbagai program nyata seperti pembangunan dan perbaikan jembatan, pembuatan sumur, pembangunan jembatan gantung hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Melalui momentum HUT ke-81 TNI, Pangdam 15 Patimura mengajak seluruh komponen bangsa memperkokoh kerjasama dalam menjaga keamanan wilayah. Sinergitas yang kuat diharapkan mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Terakhir untuk bilang sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menjaga persatuan keamanan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alice yang tahu kah?
2: Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
2: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
2: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
2: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
2: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
2: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Show apa tempo?
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info menarik ya, beta hadirkan di kabaran Donci sore hari ini yang beta hadirkan pertemuan Ibas Saudara di kesempatan saat ini. Nah, Ibas Saudara, aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa asal Maluku Barat Daya MBD di depan kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin mendadak memanas setelah Gubernur Maluku Hendrik Leorisa turun langsung menemui massa aksi. Hal itu dipicu oleh sikap gubernur yang tampak emosional. Mahasiswa datang membawa tuntutan soal peralatan keadilan dan pemerataan keadilan dan keterlibatan masyarakat MBD dalam pengelolaan serta rekrutmen tenaga kerja pada proyek Blok Abadi Masela. Aksi yang dikoordinasikan oleh Koordinator Lapangan Patrick dan Helmi Natru itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Maluku. Meski demikian, aksi berlangsung tertib sebelum akhirnya terjadi ketegangan saat gubernur mendatangi massa. Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah Provinsi Maluku terkesan tebang pilih dalam persoalan rekrutmen tenaga kerja di Blok Masela. Mereka mempertanyakan minimnya keterlibatan masyarakat MBD yang dinilai memiliki hak untuk mendapat manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku. Massa berteriak secara bergantian, Blok Masela untuk Maluku, mengapa MBD diabaikan? Masyarakat MBD jangan jadi penonton di tanah sendiri. Mahasiswa juga menuntut agar masyarakat MBD diperlakukan setara dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, terutama dalam kesempatan memperoleh pekerjaan maupun manfaat ekonomi dari proyek strategis tersebut. Ketegangan terjadi ketika Gubernur Hendrik Leorisa didampingi Sekda Maluku Kasrul Selang dan sejumlah staf keluar menemui massa. Hendrik tampak emosional dan meminta massa aksi meninggalkan area depan pintu masuk kantor gubernur. Anto menilai mahasiswa telah melewati batas lokasi yang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan, teguran gubernur tidak hanya diarahkan kepada mahasiswa, tetapi juga kepada Satpol PP yang dinilai membiarkan massa berada terlalu dekat dengan pintu masuk kantor. Nah, saudara, Hendrik dengan nada lantang berkata, keluar, turun ke bawah. Kenapa aksi di depan sini? Kalian berisik saja. Satpol PP di mana, katanya? Kenapa mereka izinkan masuk sini? Ganggu kita kerja saja, katanya. Kalau mau ketemu, masuk ke dalam, kita bicarakan. Itu yang dikatakan Hendrik dengan nada lantang. Meski sempat memanas, gubernur kemudian meminta mahasiswa tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Provinsi Maluku. Hendrik menegaskan, pemerintah tidak ingin masyarakat Maluku, termasuk MBD, hanya menjadi penonton atas kekayaan alam yang berada di wilayah sendiri. Nah, Bapak Saudara, terkait tuntutan mahasiswa mengenai rekrutmen tenaga kerja, Hendrik menjelaskan bahwa kewenangan perekrutan bukan berada sepenuhnya di tangan pemerintah daerah, melainkan perusahaan yang mengelola proyek. Menurut Ontua, perusahaan tetap memiliki standar dan kualifikasi tertentu dalam proses penerimaan tenaga kerja. Namun, pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong agar masyarakat lokal mendapat ruang yang lebih besar. Aksi mahasiswa MBD tersebut menjadi sorotan karena Blok Abadi Masela selama ini digadang-gadang sebagai salah satu proyek strategis yang dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian Maluku. Nah, Bapak Saudara, namun bagi mahasiswa MBD, manfaat pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh kelompok atau daerah tertentu. Mereka menegaskan masyarakat di wilayah Maluku harus memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dan menikmati manfaat dari kekayaan alam di daerahnya sendiri. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, kembali satu info kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Samaela, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara akibat maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa titik wilayah Kota Ambon. Nah, Pak Saudara, menurut tentua berdasarkan rilis Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLAP Kota Ambon, parameter kualitas udara PM2,5 saat ini berada pada kategori sedang. Meski belum masuk tingkat ekstrim, kondisi ini tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut, khususnya bagi kelompok rentan dan sensitif terhadap polusi. Dikatakan juga langkah ini dipandang penting mengingat durasi pasti berakhirnya fenomena cuaca ekstrim ini belum dapat diprediksi. Di sisi lain, pemerintah Kota Ambon terus melakukan langkah mitigasi pencegahan di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kanalisasi serta mengarahkan warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk membuat sekat pembatas atau bedeng guna mencegah rembetan api ke permukiman penduduk. Terakhir, Moris bilang, karena terdapat beberapa kawasan yang rumahnya berada dekat dengan pohon dan hutan sehingga paling tidak bisa membuat pembatas mengantisipasi rembetan api sembari berharap hujan segera turun untuk memadamkan titik api. Sumber informasi ini masih tetap sama, kita kutip dari rri.co.id.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun, ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Mas saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi ketua mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketua panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup saja. Ingat, mas saudara. Siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu. Salam tangguh, salam waspada.
1: Yang beta takut selama ini mulai terjadi, dan rasa ini perlahan datang menghantui.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, katon di penghujung acara Kabaran Donci. Lalu satu donci tersisa, bahas saudara, beta hadirkan per katon jelang jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada acara-acara selanjutnya yang akan dihadirkan pertemani bahas saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Yo!

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, kelompok pembudidaya rumput laut di Pulau Luang, Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD menerima bantuan 750 kg bibit rumput laut kultur jaringan jenis Yusema cottoni. Bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan mendorong peningkatan produksi rumput laut sekaligus memperkuat usaha masyarakat pesisir. Bibit rumput laut tersebut merupakan bantuan tahap ketiga tahun anggaran 2026 dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DJPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Penyaluran dilakukan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada kelompok pembudidaya di Pulau Luang. Nah, Pak Saudara, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengapresiasi DJPB KKP, khususnya Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, atas dukungan bagi sektor perikanan budidaya. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus berjalan untuk memperkuat pengembangan rumput laut di Kabupaten MBD. Terakhir, Pak Saudara, sinergi dan kolaborasi diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten MBD.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

bahadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanilladhi wa'adatah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuman kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, dan sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katun tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin karing, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang karing-karing tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih, juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput yang semak-semak yang karing-karing tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katun justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sah. Tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini tuh.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar kegiatan kemitaan dan sertifikasi risiko malaria di Manise Hotel pada Senin kemarin. Pertemuan strategis ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 7 besok dan melibatkan jajaran OPD, Pemkap, Pemkot, PKK, akademisi hingga perwakilan pemerintah Provinsi Maluku. Menargetkan seluruh negeri raja-raja bebas dari penularan malaria pada tahun 2030. Target ini sejalan dengan peta jalan nasional yang mengharuskan Maluku bebas dari kasus lokal atau indigenous mulai tahun 2028. Demikian, Abah Saudara, kita berjumpa lagi di besok hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-6 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Menemani saudara, lagu pertama jumpa kita ada Enggolari yang kita kasih teman-teman.

0: Pendengar, inilah Tanjung Meriam di negeri Tenga-Tenga Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Kita tuh tidak bisa mengair. Masalahnya dia ombaknya terlalu tinggi. Orang kata memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Meriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima

Rombat FM bersaudara semua, itu tadi ya satu yang segala kacang lupa kuli yang terkasih teman-teman bersaudara. Dan kita dengarkan bersaudara minyak kayu putih langsung dari rekan Rain Helahat.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah Ude Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. Ude Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama minyak kayu putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: bulan bisa ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katanya tambah pengusia. Rindam. Nah, jadi deng adanya daun yang semakin banyak di situ.
1: Iya.
0: Memang bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga. Menyangkut siri ini kan.
1: Iya.
0: Jadi karena ada peluang maka itu bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih ini. Jadi awal mulai itu betul mulai di Dream.
1: Dream, okay.
0: Ya, pakai Dream sama Platesir sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan seiring terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan Pak Ateng Urnawanya. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai industri. Jadi bapak bikin proposal kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, dia jawab lah proposal, katanya dibantu dengan bawa ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindang di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Ya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut. Itu ketemu pertama usaha itu ketemu mulai dari nol, jadi daun itu ketemu ambil sendiri.
1: Oh, daun
0: sendiri. Ya.
1: Jadi daunnya dibeli atau
0: waktu mulai usaha itu ketemu ambil sendiri.
1: Dari
0: keluarga saja.
1: Oh, dari keluarga punya.
0: Bukan keluarga punya. Memang daun di sini ini punya masyarakat Sule.
1: Oh, iya masyarakat Sule.
0: Iya, tapi ketemu keluarga sendiri yang kelola. Beta mau bapak dan adik-adik dorang ketemu sendiri ambil. Lalu masak sendiri.
1: Jadi orang kerja ke satu keluarga di sana.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah itu modal semula kuat.
1: Iya.
0: Itu mulai beli di waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota sejata.
1: Bantu siapa?
0: Dibantu oleh anggota sejata.
1: Oh,
0: ambil daun.
1: Iya.
0: Anggota sejata juga masyarakat di bandar sini jalan terus lalu tahun berapa 2004 itu masuk sini usahanya pindah ke sini itu dibantu lagi dari perindak sama kehutanan.
1: Perindak dan kehutanan
0: ya, ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulawesi?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo, lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
1: Iya.
0: Jadi gotong income ke desa. Begitu.
1: Oke. Lalu selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga.
0: Memang kalau tenaga kerja tenaga harian itu ada dari
1: ada.
0: Luar keluarga.
1: Oh.
0: Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
1: Oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja katun dalam, ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam sini.
1: Iya.
0: Untuk kelola. Tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
1: Masyarakat sini.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tungku gitu.
0: Iya.
1: Bakar atau kayu bakar.
0: Iya.
1: Lalu kalau kayu bakar bagaimana kan?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan betul beli.
1: Beli?
0: Iya.
1: Oh.
0: Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau kita juga pasti ada perpake ya. Nah,
0: iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah, baru sejauh.
1: Daun susah.
0: Kayu.
1: Oh, kayunya.
0: Kayu. Terus kedua daun, karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga, sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. Maka itu sekarang kutun sementara berusaha untuk budidaya dimasuhi.
1: Oh, sementara budidaya pohon ini, iya, kayu putih ini dimasuhi.
0: Memang kutun pun ya, anak cabang sudah ada di sana juga, oh, dimasuhi.
1: Iya. Oke. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu ketel itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua ketel yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua ketel. Dua memang ketel. Seluruhnya itu ada lima ketel, tapi kemarin waktu gempa ada ketel yang rusak. Hmm. Lalu sekarang yang operasi ini cuma dua.
1: Jadi kalau satu ketel itu daun perlu 300 kilo. Dua ketel 600 kilo. Lalu kalau dari 600 kilo, kan dibagi dua, satu ketel 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per ketel 3 botol.
1: 3 botol apa ya, tuh?
0: 3 botol bir. Kalau botol itu juga tergantung, iya, tergantung cuaca lah ya. Oh. Kalau panas, itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini, hujan, sih bisa dapat 3 botol. Sim, itu dua lebih saja.
1: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarut,
1: iya,
0: itu kan minyak suka keluar sebagian.
1: Hmm.
0: Begitu. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak kayu putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah
0: itu
1: atau?
0: Masih pasarkan di rumah saja. Di rumah pun kotong saya mampu layani.
1: Kalau di rumah. Yang namanya minyak kayu putih asli itu gitu sih. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon sih minta.
0: Ada, bahkan kutu sering kirim itu. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta, Jakarta, Surabaya, ada langganan tuh.
1: Kata. Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa ketemu, cukup bisa?
0: Bisa.
1: Bisa ya?
0: Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan.
1: Nah.
0: Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu, jadi kutu sudah persiapan. Jadi pas permintaan, kutong kirim.
1: Oh, pas permintaan, iya, langsung kirim. Kalau satu botol bir itu, minyak kayu putih yang asli, biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350 ribu.
1: 350 ribu.
0: Iya, kalau yang botol sedang, botol bir hitam itu,
1: oh, iya?
0: 200.
1: Oh, jadi ada dua botol-botol bir besar dan bir hitam itu.
0: Sama botol kerating.
1: Oh, botol kerating, nah lebih kecil lah ya,
0: iya.
1: Kalau satu botol kecil itu berapa yang kecil sekali?
0: 100.
1: Oh, 100 ya, iya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang gak ada kerja dan kakak sekarang berapa banyak?
0: Kita pun anggota ada 10 orang.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Tapi semua tinggalnya dekat-dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun,
1: oh, masyarakat
0: di sini tuh.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak sempat pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulu sini untuk tanam pohon.
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter,
1: iya,
0: itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Makanya kalau berpikir untuk usaha di sini, maksudnya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya,
0: kecuali dong dari negeri sini, ada yang kecilan untuk betul budidaya, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
0: Seng ada, di Beta ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua itu seng tahu.
1: Oh.
0: Karena Beta juga jarang, jarang lah jadi.
1: Oke. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa ini?
0: Ada barangnya.
1: Oh.
0: itu khusus buat botak, gatal, serangga itu. Jadi sumlah dia menyelilang itu berpikir untuk budidaya kayak putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti kita perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana.
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohonnya kayak putih. Iya.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau masih tanah di sana kayaknya ada sedikit murah daripada di
0: Ambon. Kalau di sini, waduh.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sudah lama berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Betul masuk sini 2004.
1: Masuk 2004.
0: Nah, iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya. Kendala cuma digotong pulimba saja karena lahan terbatas, baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi waktu pun limbah sampah ini
1: iya.
0: Susah nggak tampol ya pun buang. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu sampah dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja nih?
0: Iya daun saja. Jadi kita ada usul untuk mungkin bisa waktu jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dora.
1: Oh, masih tunggu saja.
0: Iya.
1: Oke, mungkin terakhir ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai pengusaha kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan. Ya harapan ya. Minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa lihat, bisa tinggal, bisa bantu. Ya kan karena katong pun minyak kayu putih ini kan sering ya ke pameran. Katong saya bawa pribadi yang katong bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena katong pergi ke sana kan katong saya pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang katong bawa ini kan Maluku.
1: Maluku.
0: Itu sering ikut pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai terus dari kehutanan sama BKKBN. Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama. Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

Gereja Immanuel di negeri Hila Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian

0: Dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pula dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasira Lehitu dan Rau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.
2: Buat FM saudara semua, satu kunci terakhir menutup perjumpaan kita di program saat ini, Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Ada panggayo-panggayo yang minta kasih teman ibu saudara, nantinya jangan kemana-mana, habis ini kita ada drama legenda.

0: Pendengar, kali ini kami akan suguhkan cerita rakyat dari negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, tentang asal-usul terbentuknya Danau Tapala. Dahulu kala, di negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, hiduplah seorang raja yang dalam masa kepemimpinannya, rakyat hidup tentram dan sejahtera, serta diberkahi dengan hasil ladang yang melimpah ruah. Namun dalam kesejahteraan negeri tersebut, hidup pula dua orang kakak beradik yatim piatu yang sangat miskin dan tidak dipedulikan oleh masyarakat setempat. Hampir setiap hari mereka diejek dan dihina oleh masyarakat yang berada di negeri Hatunuru tersebut. Tetapi mereka tetap sabar dan tegar menghadapinya. Kedua anak yatim piatu ini menghabiskan hari-harinya menempati sebuah gubuk kecil di kebun mereka yang berada di tepi hutan jauh dari pemukiman warga. Dalam naungan gubuk reot tersebut serta makan hasil kebun seadanya, mereka menikmati suka duka kehidupan yang dihadapi.
1: Kak,

0: Raden.
1: Ketika mereka sementara menikmati makan di gubuk usang mereka, sambil melepaskan kelelahannya, tiba-tiba terlihat oleh sang adik dalam remang suasana menjelang malam, seorang nenek tua sedang menghampiri mereka, kotor dan lusuh

Kedua kakak beradik itu kemudian dengan sedih menceritakan penderitaan kehidupan mereka. Bagaimana perlakuan masyarakat desa yang enggan dan jijik terhadap mereka. Hinaan dan kadang perlakuan kasar yang sering pula mereka alami. Nenek tua itu merasa sangat iba mendengarnya dan berniat menolong mereka.

Setelah mengambil kutu tersebut, nenek tua itu kemudian melemparkannya ke tanah. Dan seketika muncullah seekor babi yang mengejutkan kedua anak tersebut. Setelah memberikan wasali tersebut, seketika lenyaplah nenek tua itu, mengejutkan kedua kakak beradik tersebut. Dalam keheranan dan kegelisahan, mereka mencoba mencari lagi nenek tua yang baik hati itu sampai ke semak-semak belukar di sekitar gubuk mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Nenek tua itu tak pernah ditemukan lagi. Hanyalah wasali pemberiannya yang menjadi kenangan pengingat kehadiran sang nenek.

0: Kak, kakak, masih ingat pesan nenek itu tentang wasali ini?
1: Oh iya. Kalau kita perlu pertolongan atau butuh sesuatu yang namanya wasali ini, gimana ya dipukul ya?
0: Iya, kakak. Mari kita coba pukul wasali ini.
1: Iya.

0: Dengan penuh rasa penasaran akan kebenaran pesan nenek tua tersebut, kedua anak yatim itu mengetuk-ngetuk Wasali dan dengan ajaib, berhamburanlah seketika setumpuk uang memenuhi gubuk mereka. Betapa terkejut dan gembiranya kedua kakak beradik itu. Mereka tak menyangka apa yang dipesan oleh sang nenek menjadi kenyataan. Semenjak kejadian itu, kehidupan kedua anak yatim tersebut berubah menjadi lebih baik. Hidup berkecukupan dalam sebuah rumah yang besar. Namun perubahan itu membuat para penduduk negeri menjadi cemburu, curiga, dan berprasangka buruk kepada keduanya.
1: Ririn, saya heran lihat perubahan kehidupan anak-anak piatu itu. Kok sekarang bisa tinggal di rumah besar begitu? Apa kamu tidak curiga? Dari mana mereka bisa dapatkan uang sebanyak itu?
2: Menurut kamu, mereka mencuri?
1: Bisa jadi. Atau mereka pakai dukun ya? Saya benar-benar penasaran.

0: rasa penasaran warga yang begitu sangat menuntun mereka mendekati dan mengamati selalu setiap aktivitas yang dilakukan kedua anak yatim itu. Hingga suatu ketika, terlihatlah oleh mereka wasali atau kuali pemberian sang nenek yang selalu menjadi penolong mereka itu. Warga desa terkesima ketika melihat apa yang terjadi saat wasali itu diketuk. Niat untuk memilikinya pun menyelimuti pikiran mereka. Hingga pada suatu hari,
1: adik, kakak perasaan tidak enak sekali. Ada apa ya?
2: Tidak enak bagaimana, Kang?
1: Tidak tahu lagi nih. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi, adik. Waduh, jangan-jangan wasali kita, adik. Wasali. Oh tidak. Ayo, adik, kita lihat.
2: Kakak benar, wasali kita telah dicuri orang, kak.
1: Iya, adik. Betul kan? Kakak punya perasaan tidak enak sekali. Padahal kakak taruh di bawah tapalang itu, adik. Ya ampun, kenapa jadi begini, dek?
2: Iya, kakak. Orang-orang ini paling tega. Paling tega sekali, kakak.
0: Kedua anak yatim piatu itu sangat sedih ketika mengetahui harta berharga kepunyaan mereka itu telah dicuri orang. Dalam kesedihannya, mereka menangis sambil terus memanggil-manggil nenek tua yang baik hati itu.
3: Hai anak manis, kenapa sedih? Sudahlah, ambillah anak panah itu dan busurnya. Hukumlah penduduk negeri itu, pergilah ke tengah-tengah negeri itu. Arahkan panah itu ke tangit. Dan apabila panah tersebut telah menesat, cepatlah kalian lari dan tinggalkan daerah ini. Ayo cepat, lakukan. Jangan bersedih lagi.
1: Iya, Nek. Nek!
2: Kakak, kakak. Cepat panah ke langit, kak. Ayo cepat, kak. Cepat.
1: Baik, adik. Baik.

Rompate Femba, saudara semua, ada Igo Les Nusa ya dengan mantannya. Siapa di sini yang punya mantan? Semua ya pasti. Oke, mantan pacar sudah jadi istri. Jadi yang ini pasti mantan pacar sudah jadi istri. Kamu mana? Atau sudah jadi suami? Kan bisa juga, betul kan sih, saudara? Oke, perjalanan kita masih panjang ya, saudara. Kita ingatkan aja untuk saudara, nanti di pukul 21 kita akan ada dengan saudara di Matawana Program 4. Oke.

0: ensiklopedi budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati, memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan, di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan basudara 0911-3115-44 kita buka untuk menemani basudara saat ini. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya kita 0911-3115-44. Kita masih menunggu basudara. Dan selamat siang dulu ya untuk buat saudara yang mungkin saat ini sudah di rumah ya, menikmati waktu bersama keluarga juga. Selamat menikmati. Oke, kayaknya katamu tersatu doci dulu nih, baru membuka perjalanan kita di Mata Wana Pro.

0: Rombat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ya, harus beta, harus ke beta. Waduh. Oke, Pak Saudara, 0911315444 kembali kita buka. Yang mau bergabung silakan ya. Dan sudah ada penelpon pertama kita. Halo, selamat malam atau anak perempat. Waduh. Terputus ya. Oke, boleh dicoba di 0911315444. Halo, selamat malam atau anak perempat.
1: Halo. Selamat malam, Bang Ice.
0: Selamat malam, Matona Prampat, Deng. Siapa nih?
1: Yang dapat kontak. Deng Fabio.
0: Fabio?
1: Ya.
0: Oke, okay, Pak. Radio.
1: Masih
0: monitor sih. Oke, okay, Fabio. Fabio lagunya apa nih yang mau minta? Halo?
1: Tamang Pungkisa.
0: Tamang Pungkisa.
1: Ya, Tamang Pungkisa. Sungguh siapa itu penyanyi siapa tuh?
0: Hah?
1: Penyanyinya siapa tuh?
0: Ya pasti tahu lah, Tamang Pungkisa Freshly Nikulu lah. Kalau kita betul lihat, lah kalau betul lihat siapa gitu, betul putar lain aja. Barang sih tahu judul toh, sih tahu penyanyi jadi.
1: Ya, penyanyi jadi tuh tahu judul sah.
0: Oke, okay, siap.
1: Penyanyi beda orang apa ya? Jarang sih penyanyi itu beda request dia pun lagu.
0: Oh begitu.
1: Oke, mungkin kita salam je.
0: Silakan.
1: Siap. Ya, Ibu Wija, Wada Sobo, selamat malam. Diberkati ada Fina juga. Di Kemanjuruk, Jakarta, selamat malam. Ada diberkati selalu. Ada Ibu Natalia, Toli-Toli juga selamat malam. Oh, diberkati. Di Wales, di Manado. Ada juga Nona Tika, Wulandari, Jingga juga selamat malam. Semua diberkati. Salam sehat juga buat Nano-Nano. Ibu Ariyati, Nona Ariyati, Nona Ellen. Juga selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan, Namlia selamat malam, Bung. Diberkati selalu. Cacau, Jumat Soi. Juga selamat malam, diberkati. Om Deden di tengah-tengah, Om Husein juga. Jadi selamat malam, diberkati. Om Yan di Wai, Kakak Fira juga selamat malam, diberkati selalu. Ada Bapak Jual di Momere, selamat malam, diberkati selalu. Ada Pak Marcel Suli, selamat malam juga, diberkati selalu. Ada Kakak Rere Pasteng, Mama Mani Pasuk Transit, juga selamat malam diberkati. Kakak Anci sangat tinggi, Linda di Lorong Mandaria juga selamat malam, diberkati selalu. Ada Kakak Inka Karton, Kakak Eva Wehong, juga selamat malam diberkati. Pak Om Stevi, Hadres, Wajib Maidi juga di Kebun Cengke, juga selamat malam diberkati selalu. Om Jepri Ahuru, Yupopo di Skip, juga selamat malam diberkati. Ada Adik Inca di Bentas, juga selamat malam diberkati. Mr. Gasok, Bung Tony juga di Puncak Tuni, juga selamat malam diberkati. Ada Kakak Eva dan Syarif Hidayat di Telaki, juga Kakak Eva Wehaung juga. Selamat malam semuanya, diberkati selalu. Oke, begitu saya, Bung Hence, terima kasih.
0: Oke, Fabio, dadu. Dan saudara itu tadi ya, Fabio yang ada di Suli, di belakang Fabio boleh ya, di 0911315444 silakan yang mau bergabung, kita masih menunggu saudara saat ini. Selamat malam dulu ya untuk Bunda Poppy, apa kabar? Sulama Bunda, kemarin tuh masuk tapi terputus. Oke, silakan ya yang mau bergabung di 0911315444. Hari ini kayak sepi. Waduh, padahal tanggal muda ya. Oke, silakan aja yang mau bergabung ya. Kita masih menunggu bas saudara di 0911-3-11544 sebelum nanti kita putarkan Donci menemani bos saudara. Oke, sudah ada. Halo, selamat malam Atawana Pro 4. Waduh, ada orang lari bos saudara. Oke, ada orang lari nih. Bagaimana coba? Oke, boleh dicoba kembali ya di 0911. Oke, halo, selamat malam Atawana Pro 4.
2: Selamat malam Atawana Pro 4.
0: Selamat malam Milam Atawana Pro 4. Saya kayak macam ketemu pukul begitu.
2: Kenapa ke KNC? Ini langsung.
0: Iya. Bunda Popi, selamat malam.
2: Selamat malam, okay. Kakak Ence.
0: Iya, Bunda Popi. Bunda Popi, lagunya minta apa nih?
2: Mimpi juga dari Roy Tumuri.
0: Ntar dulu sampai orang tadi nih, tinggal kau mimpi terus.
2: Iya, karena malam-malam mimpi toh.
0: Okay, Bunda Popi, silakan mau kirim untuk siapa?
2: Iya, beta. Pertama salam buat Teh Bandeden di tengah-tengah. Fabio di Suli, Kakak Rere di Paso, semua yang ada di Manado, Mbak siapa yang di Jakarta, Jawa,
0: Wiga,
2: iya Mbak Wiga juga. Selamat malam semuanya, buat yang di Hati Besar ini, Bung siapa? Bisa lupa iya wadon semua juga pun selamat malam Bang Gi Namlea nih lupa
0: Namlea siapa Dewa
2: Bang Dewa selamat malam Bang Dewa Mister Gasot di Puncak Tuni buat semuanya pun selamat malam juga. Selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Buat Kakak Hence, selamat bertugas Kakak. Sukses selalu, Tuhan berkati. Oke, Dado.
0: Dado kembali. Nanti kita putar lagu mimpi ya, tenang saja, aman. Oke. Dan bersaudara di belakang Bunda Popi, silakan ya. Di 0911-3-11544 kita masih menunggu. Atau bisa ya di WhatsApp-nya kita. Bisa di situ. Oke, kita terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Matawana Pro 4.
0: Halo. Selamat malam Matawana Pro 4. Ting siapa nih?
3: Ting orang Pasteng.
0: Iya, orang Pasteng ada nama ya. Nyasa beta parah.
3: Orang Pasutengah, bukan Pasutransi.
0: Oh, oke, okay. Orang Pasutengah. Nama orang Pasutengah ya. Oke. Okay. Oke, okay, orang Pasutengah. Lagunya yes. Apa nih mau minta?
3: Lagu apa lagi?
0: Yang tahu.
3: Yolanda juga apa?
0: Oke, okay, Yolanda. Silakan.
3: Mereka feedback
0: nih. Iya.
3: Aku senjo.
0: Masih.
3: Iya kakak. Beta salam dulu ya.
0: Boleh lanjut.
3: Iya salam buat kakak. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang aku hati jalan. Salam buat yang baru lewat. Ada Adi Fabio di Suri. Ada Bunda Popi di Skip.
0: Dari tadi kita bilang siang percaya ya,
3: begitu ya kakak. Salam buat adik Fabio di Suri. Ada Bunda Popi di Skip yang baru lewat. Selamat malam. Selamat beristirahat bareng keluarga. Tuhan berkati. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada adik Linda di rumah tiga. Ada Ade Fira di Wai. ada juga Bunda Marni di Pasir Transit, Bunda Kakak Yaya di Batu Meja, ada juga Adik Eca di Bentas, Bung Oni di Kamal bareng keluarga, Bung Stevi di Hati Besar, ada Kakak Vence, Usi Bace, semuanya di Satarua, ada juga Adik Sari Kidaya di Kalaki, Adik Eko di Kalaki, Adik Eva di Wehaung, ada Mama In di Kayu Tiga juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat di seputaran Sulawesi ada Adik Ellen di Malalayang, Adik Haryati di Bunaken, Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Pak Jenadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasser di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Pak Nasr bareng keluarga di Palu, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Abang Dewa di Namlea, Bunda Ola di Halong, ada Kakak Ance di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karton bareng keluarga Serubun juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ari Ayu bareng keluarga di Masohi, Renyo Erik juga, ada Bunda Minga Bobar, Jai Lolo, Adi V di Kupang, Adi Vina di Kebun Jeruk, Adi Ona di Paso SPM. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Perampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Okay. Buat Tata selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke. Okay. Sampai ketemu berapa lagi? Iya, aduh. Oke, okay, bersaudara, itu tiga penelpon sudah dan kita putar runci dulu nih, nanti baru kita balik kembali. Tetap di Perempat FM, ada Taman Pungkisa, lagu pertama jumpa kita.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

0: Sobat FM, saudara semua, itu tadi ya yang asik sekali untuk tetap nikmati. Dan terima kasih untuk saudara yang baru sudah dari tadi bergabung dengan kita di saat ini. Dan oke, kita terima kembali. Halo, selamat malam Matawana Prapat.
1: Selamat malam Matawana Prapat, Kak Hence.
0: Selamat malam Matawana Prapat, siapa nih?
1: Orang Toli-Toli.
0: Oh, nano-nano kan, nona-nona.
1: Bukan, bukan Natalia.
0: Oh, Natalia.
1: Lupa.
0: Itu lagi.
1: Kak Hence, ini lagu kok kayak lagu Sangir ya, Kuasa Daerah Sangir Talaut ini.
0: Oh, yang kalo, mana?
1: Kalau ini yang terakhir, lagu yang terakhir Kak Hence. Jadi kalau kita sini di Sulawesi, kalau kita mau apa itu goyang-goyang empat layar, lagu ini dipakai. Oh, judulnya apa itu Kak Hence? Nona Manis ya?
0: Bukan, Yolanda.
1: Terus ini lagu ini kita kalau pakai kalau orang apa itu ada acara-acara di adat Sangir tuh, Sangir Sulawesi, Sangir Talaut, pakai lagu ini
0: kan. Oh begitu. Oke.
1: Oke, Kanca apa kabar?
0: Baik. Mau lagu Amin. Apa nih?
1: Lagunya Parcuma.
0: Apa?
1: Parcuma.
0: Parcuma.
1: Iya. Kan lagu dari Ambon itu. Tapi nggak tahu penyanyinya, tapi saya sering menyanyi kalau di karaoke Parcuma.
0: Parcuma nih kan ada versi Alah. Terbaru dari Freshly Nikilo juga ya. Deng Mita Talahatu toh.
1: Oh itu ya, soal atau Mita Talahatu. Oh,
0: yang mana?
1: Yang mana? Yang baru atau yang lama aja Kak?
0: Oh yang lama, oke sudah. Iya. Mantap.
1: Oke.
0: Oke silakan mau kirim untuk siapa nih?
1: Pertama buat Deden ya, di tengah-tengah sama teman ya. Kakak Rere.
0: Kakak Rere, siap.
1: Iya. Eva di Talake, ada Bung Stevi juga ya di Hasbes, ada Winda di Rumah Tiga, ada Bunda Poppy juga di
0: Kit,
1: Master Gacok di Tuni, selamat malam ya, Mama In di Kayu Tiga, ada Abang Tua juga, terus ada Pence di Saparua, Pusti Buce juga, Eva di Waihau, ada Eca ya di Bentak, terus ada Fabio, terus ada Pak Marcel di Sule ya. Ada Inka di Karpan, ada Vina di Kebun Jeruk, Cecen di Tengah-Tengah, terus ada ya, Ibu Wigati ya, ada Pira juga di Wai, ada juga Nona Ellen ya, ya yang ada di Manado, Ibu Nona Haryati, terus ada Pak Nasrun, Bang Bintang Kelam, pokoknya dirangkul atau sapu rata aja ya, kehenceh dari Asan Pecet tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak selalu. Buat Kak Hence tetap semangat ya, sukses selalu
0: banyak.
1: Doa terbaik buat Kak Hence dan keluarga di rumah. Makasih Kak Hence, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Yola. Betul mau bilang Yolanda lah. Oke. Dan Mas Saudara kita buka kembali. Terima kasih ya untuk Nona Natalia ya. Tadi kita mau sebut Yolanda. Oke. Dan Mas Saudara boleh ya di 0911315444 silakan yang mau bergabung di saat ini di belakang ya. Nona Natalia. Wow. Kita kalau menyanyi langsung don di rumah langsung bukan tidur. Sono. Lagi selamat malam dulu untuk orang yang ada di mana nih. Oke, ketua angka dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Prapat.
1: Halo, selamat malam Matawana Prapat.
0: Ada baru bilang saja sumaso.
1: Apa siapa yang bilang Bunda Kristi?
0: Oke, ini dengan
1: Nona ya. Tanya begitu ini Kak Hence, ini sambakang tong. Tanya bilang ini Bapak Rinda, so ganti dah.
0: Ini siapa?
1: Ini Nona-Nona-Nona-Nona.
0: Oh, Nona-Nona-Nona-Nona.
1: Aduh, masa Kak Hence belum apa hafal kita pesual kah yang medu ini?
0: Ngarep ya.
1: Jadi sendiri.
0: Oke, ini bercanda. Posisi di mana nih? Nano-nano di mana Manado?
1: Malalayang Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kak Hence.
0: Oke, lengkap ya. Bisa
1: Ya
0: nomor
1: lengkap dong.
0: RT RW-nya, nomor
1: RT
0: rumahnya
1: 5,
0: boleh.
1: RW 3,
0: Itu lagu.
1: 10. Kan tadi minta RT, nomor RT RW. Ya itulah.
0: Oh
1: Siapa
0: gitu.
1: Cici Paramida ya itu. Sama Cici Paramida tuh punya tai lalat, saya juga punya tai lalat. Jadi ya, bolehlah 11-12.
0: Sama saya teh
1: Aduh.
0: lalat tapi di kepala tetap tertutupan dengan rambut.
1: Itu kepala batu kalau kalau
0: Bagaimana dong?
1: Ah, bagus seduh kak tukang, bagus sengaja-sengaja, no.
0: Saya apa-apa
1: Boleh
0: no.
1: toh.
0: Boleh.
1: Nah, apa-apa toh, nak dilarang toh. Bagaimana cuaca di Ambon, Kak Hinca?
0: Di
1: So,
0: Ambon
1: turun hujan kah?
0: belum nih, keton belum turun
1: Hmm,
0: hujan sampai
1: sama
0: sana.
1: dong. Di
0: Sama
1: Manado
0: ya?
1: lagi belum. Tapi di barat sana sehujan-hujan, di Kalimantan lah, di
0: Iya, di
1: apa, Sumatera.
0: Wonosobo juga.
1: Oh iya, sehujan. Aduh, kita dengar-dengar tamang-tamang di luar sana dia bilang sehujan. Manado belum, Fak-fak juga belum, Merauke juga belum, Timur belum.
0: Jangan minta-minta hujan,
1: Apa?
0: datang hujan turun sekali banjir. Tolak ya.
1: Oh, enggak lah. Orang kan minta hujan-hujan berkat, bukan hujan bencana. Hujan berkat supaya itu di sawah-sawah pengairannya bagus, tanaman-tanaman bisa subur. Di Manado saja sekarang sayur-sayur so mahal karena
0: Sama
1: tidak
0: Jo,
1: hujan-hujan.
0: sama Jo di sini lain.
1: Tetapi biasa kan di Manado itu sayur, kalau cuma sayur kangkung 2.000-3.000, dah apa satu ikan besar itu. Sekarang satu ikan kecil 10.000, bagaimana?
0: Kasihan ya.
1: Cepat rasa sekali dong itu, mau suka makan tinutuan. Bubur Manado dong. Masih pakai kangkung,
0: Jalogat.
1: rebus, logat, campur-campur Jo. Nah apa-apa tuh? Mau gimana? Nyenak deh saya belajar bahasa Ambon ke kita. Di Pro 1 lagi mau saya belajar. Jadi cuma dia pakai bahasa Inggris dan dia, patah-patah.
0: Oh begitu. Nona,
1: Iya.
0: lagunya apa nih yang
1: Apa?
0: mau minta?
1: Ih, panggil di apalah.
0: Lagu apa?
1: Satu lagu Jo Kang. Itu menua bersama jurang
0: Menua bersama.
1: boleh
0: Oke, mantap Jo.
1: mantap bungkus Jo. Salam salam nih.
0: Boleh, silakan.
1: Ada dengar tadi pertama buat pertama dulu buat yang lagi bertugas, kakak Hinci yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut masalam yang ada lihat tadi, ada sempat menit ada Kak Rere di Paso Tengah. Terima kasih salamnya, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Kalau masih monitor Kak Rere, itu nomor aktifkah? Melayang-melayang itu di udara itu nomor itu Kak Rere, so kasih mode plane lagi. Mode pesawat.
0: Oh begitu.
1: Baru, iyo, telepon nomor yang Anda tuju sedang menuju Anda. Aduh, bagaimana ya? Baru ada yang lihat tadi, ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli juga. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Kakak Eva di Talake, apa kabar? Kakak nomor juga ini, nah aktif nih Kak Eva ini. Kalau ada monitor, gabung ya Kak Eva. Ada Haryati di Bunaken juga, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Mbak Wijati di Wonosobo. Ada Ibu Linda. Linda di mana ya? Nona Linda, Kak Hinca?
0: Linda.
1: Nona Linda.
0: Linda.
1: Iya, Linda. Itu hari udah masuk Pak Kak Hinca itu.
0: Betul, lupa
1: Nona
0: Jo.
1: Linda. Ya, ya Nona Linda di alamatnya Main di Kayu Tiga, Nona Vira di Y, toh?
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, baru apa lagi? Ada Bung Fabio di Suli. Selamat malam, sunset, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Bung Bung apa lagi ya? Bung Bung Stevie di Hatbes, selamat malam. Ada Pak Deden di tengah-tengah, Pak Cecen juga di tengah-tengah, selamat malam. Ada Pak Gasot, ada Bunda Yos. Bunda Yos di Karang Panjang ya, Kak. Kenca. Ada Oh, Pak Dewa Hujan. Pak Dewa masa belum?
0: Belum.
1: Oh, mau monitor-monitor gini atau apa, cuma lihat WA lagi kah?
0: Mungkin.
1: Dewa hujan, kalau ada monitor, gabung, kasih rame, Pak Kakak Hence. Baru ada siapa lagi ya? Aduh, kemarin, siapa lagi ya?
0: Kalau belum belum ke ini semua-semua aja, soalnya di
1: belakang. Satu kali saja
0: iya,
1: ya,
0: karena di belakang, ada tunggu nih. Yang sampai di belakang dong bakal lain baru kaget.
1: Ya, dorang selalu mengerti dengan nonana-nonano. Dorang suka dengan nonana-nonano pebawel, kata si Pak Dewa Hujan. Oke. Untuk Kak Hince, terima kasih. Selamat malam Mata Warna dan Kelai.
0: Dado.
1: Dado.
0: Oke, buat saudara itu ya, nano-nano. Di belakang nano-nano, halo, selamat malam Mata Warna Perempat.
2: Selamat malam, Mata Warna Perempat.
0: Malam, Mata Warna Perempat. Siapa nih?

0: Orang tenggo-tenggo.
1: Orang tenggo-tenggo di mana?
0: Di tengah-tengah tuh?
1: Tengah-tengah. Oke,
0: Kan
1: orang
0: double tenggo.
1: tengah-tengah, silakan. Mau kirim lagunya apa nih?
0: Lagu Iko Pumau
1: Iko Pumau, siap.
0: dari Ade Patiahuan, Ade Api.

0: di sesi pertama tadi Mama Pupi di skip. Selamat malam Kenji yang sementara bertugas, selamat bertugas juga buat Kak Rere juga baru lewat tadi di sesi pertama. Om Bio juga selamat malam.
1: Siap.
0: Tuhan selalu memberkati sekeluarga. Pak Marcel juga, Bu Ewing, Cecepira bersama sang suaminya Bu Yang, kalau bisa masuk di Matawana di malam hari ini. Om Cecen juga selamat malam di puncak angkasa.
1: Iya.
0: Juga buat Mamarni di Paso.

0: Caca Nona Nano.
1: Nano
0: Malam.
1: Nano.
0: Selamat malam. Ketum pun Caca Nona Nano. Caca Ellen. Selamat malam. Salam sehat sekeluarga di sana juga. Makasih atas salamnya. Bunda Natalia juga. Selamat malam. Juga buat Nona Pika, Bunda Jingga,

0: Di Kupang juga selamat malam. Di Opa Juan, selamat malam. Eja di Bentas, KKN di Tanah Tinggi, DP Waihau, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Cak Inka di Karfan, Mayos di Kudamati, Om Gasok, Baring Om Tony juga di Puncak Tuni,
1: Yeah.
0: Om Frans juga di Kusu-Kusu, main di Kayu Tiga juga selamat malam, Dewa Namlea juga selamat malam, Om Agus Kairatu, Om Agus OSM, Mas Yono juga, Caca Linda juga di Rumah Tiga juga, salam kompak, juga buat pendengar komuniti Matawana Kurunpat di alamatnya masing-masing. Bayu Dimasuhi, Bapina di Kebun Jeruk, Kakak Yaya juga, Mayaya juga di Batu Meja, Baring Gresia juga, selamat malam.
1: Ya.
0: Om Edi Maitimu di Gudang 51, selamat malam. Juga buat Bung Arens juga di Rumah Tiga juga, selamat malam. Haris juga di Wahiru juga selamat malam. Juga buat punya kamu semua, Bawiga di Wonosobo juga selamat malam. Salam sehat. Pokoknya semua komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing tempat terkecuali. Salam kompak biar lintas Pro 4. Begitu dulu Kak Ence.
1: Oke, siap. Bang Deden tadi lagu apa tadi?
0: Tuhan selalu memberkati. Makasih, Dadu.
1: Halo Bang Deden, halo.
0: Hei.
1: Lagunya apa tadi?
0: Iko Pumau.
1: Iko Pumau, iya siap, mantap.
0: Dari Ade Api.
1: Iya, oke. Okay. Oke, okay, Dadu.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Makasih,
1: Yo, Dadu. Oke, okay, itu tadi Bang Deden.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

0: Rompat FM, Basudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, perjalanan kita masih panjang ya, masih 1 jam ke depan lagi. Oke, silakan ya yang mau bergabung di 0911-31-5444. Halo, selamat malam Matono Prompat,
1: selamat malam.
0: Selamat malam Matono Prompat, dengan siapa nih?
1: Ini dengan Opa Juan.
0: Opa Juan?
1: Ya.
0: Juan Opa ya? Nah. Opa Juan posisi di mana nih?
1: Posisi di Maumere.
0: Maumere?
1: Flores, NTT.
0: Maumere, NTT sana. Oke. Opa Juan mau putar lagu apa nih?
1: Oh, mau minta lagu Rindu Menyambar Jadi Doa.
0: Rindu Menyambar Jadi Doa?
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Buat Kak Henke, selamat malam. Salam kenal, sukses tugas dan karya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Mama Poppy, salam kenal. Pak Junaidi di Kebun Cengkeh. Mbak Fina di Kebun Jeruk Jakarta. Ade Eca di Bentas, Bang Kris di Sumba. Salam kenal, salam sehat, kompak bersama dengan kita. Ira di Bae, Mr. Gaso di Tuni, Bunda Marni di Paso, Kak Fabio di Soli, terima kasih senggolannya. Fie di Kupang, Abang Deden, terima kasih senggolannya tadi. Bang Steph, Bang Dewa, Bang Favio, Main di Kayu Tiga, dan semua fans Matwana Pro 4 Ambon. Selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
0: Oke, itu saja.
1: Ya, ya.
0: Ya, ini lagu Rindu Menjadi Doa ya.
1: Ya, ya. Rindu menyamar menjadi doa.
0: Dari siapa? Martin Kurma atau dari siapa penyanyinya?
1: Ciaek Nual.
0: Dari siapa?
1: Ciaek Nual.
0: Nual.
1: Ya, ya.
0: Oke, siap, nanti kita cari.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.

0: Dan Mbak Sudara itu tadi ya, Flores yang di sana, silakan yang mau bergabung di 0911 3115 44. Halo, selamat malam Mbak Tanopura 4.
1: Halo, selamat datang Mbak Tawan, Mbak Kenci.
0: Selamat malam Mbak Tanopura 4. Dengan siapa nih?
1: Yang pun hujan-hujan siapa itu?
0: Yang punya hujan-hujan, langit di atas.
1: Hei, ada tanda cerita tadi undang-undang dewa Yang dia suhu galabor ini, suhu masuk. Nona pahit-pahit, dengar.
0: Ini nona pahit-pahit.
1: Bukan nona elen-elen, beta sekarang nona pahit-pahit.
0: Oh begitu.
1: Beta ganti jalur elen-elen. Nona pahit-pahit, asap. Jalan tadi suhu masuk. Malele. Masih malele di udara. Apa kabar kakak ganteng?
0: Oke, baik. Deng siapa dulu nih?
1: Dewa hujan deh,
0: cuma ada. Oke.
1: Ya,
0: bilang ulang-ulang barang meten ini sadik kita lingan tuli.
1: Nanti kalau tersebut telepon di nomor.
0: Maksud?
1: Nanti kalau tersebut telepon tuh.
0: Halo.
1: Betul berkatong iya kakak.
0: Lanjut silakan. Lagunya apa nih?
1: Lagu gara-gara tambang itu. Kita baru cari akan di Google.
0: Gara-gara apa?
1: Tambang.
0: Gara-gara
1: lagu Ambon itu kalau misalnya itu entah orang namanya apa nyanyi itu orang Ambon, tapi ada lagu judul bisa cari di YouTube itu gara-gara tambang.
0: Gara-gara tambang. 2006. Oke, nanti kita cari dulu ya.
1: Cari lanjut kakak. Lanjut. Tadi abang siapa yang mau merah itu kakak?
0: Tadi Opa Juan.
1: Oke. Ya, salam balik buat Opa Juan dari Abang Dewa di namanya. Seterusnya buat Dede yang punya tengah-tengah, Tuan Tanah tengah-tengah, Ade Fabio juga, Ewin, terus Om Babar alias Levi yang punya Hardbase, Sarif yang punya Talake, Kepalai Bapak Jun yang punya Kepuntengke, salam sehat, Mr. Kasok, Parento, Puja Tuni, Pak Marcel, Bareng Masyoni yang punya Gemba. Kemudian Nona Jingga, Nona Wulan, itu kalau Bunda dia jangan panggil Bunda. Kalau Bunda sama berarti situ kakanda Deden.
0: Oh begitu.
1: Kan Bunda kanda toh.
0: Oh begitu.
1: Lanjut. Yang sering dibilang Bunda itu Bunda Poppy punya Skip, Bunda Marni yang punya Bentas, Kakak Lele. Kayak ayah punya jaket merah alias kacamata. Terus ada Gras punya batu meja, Vina yang di Jakarta. Kak Ayu bareng keluarga Masohi, Caca Linda yang punya lorong Gandaria, salam sehat. Juminten terbungkus Eva Wayhaung, Eva Talake, Bu John punya Bentas. Terus siapa lagi ya? Aduh, siapa lagi? Lona Fika, Main punya kayu tiga, Bunda Natalia punya toli-toli, Nona Haryati yang punya Bunda Kenti Pulauan. Lanjut siapa lagi? Dewa absen so abis ini. Ada yang di Batu Merah tuh, salam sehat, salam kompak. Terus buat angkasawati yang bebas tugas, met malam semuanya, semoga selalu sehat. Yang paling teristimewa beta pun kakak yang lagi cuap-cuap perkataan semua via udara, semoga selalu sehat, tambah ganteng, dan diberikan rezeki yang banyak, semoga bisa menafkahi keluarganya buat KTNC.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata Kacarere, sampai ketemu kuda balai. Lagu ada tuh?
0: Ada.
1: Gara-gara tambang yang remis kata barbet mau pesta ini.
0: Oh iya, siap. Lah.
1: Lu mau joget jadi musti radio oleh pesta.
0: Oke.
1: Nona pahit-pahit. Nona pahit-pahit ini dia semasuk. Sudah, kita ganti nona pahit-pahit.
0: Oh begitu.
1: Iya tuh nombat-nombat asam.
0: Oke, Oke, okay, kalau
1: begitu. Aduh, Pak Abang.
0: Oke.
1: Okay. Dengan Pak Pahit.
0: Yaudah, dong.
1: Malam.
0: Malam. Oke, okay, saudara, itu tadi ya. Ada Bung Dewa di belakang Bung Dewa di 0911-3154. Kembali kita buka yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Wartawan Apro 4.
2: Halo, selamat malam, Wartawan Apro 4.
0: Malam, Wartawan Apro 4, dengan siapa nih?
2: Dengan Main di Kayu 3, Bung.
0: Main?
2: Iya, ini dengan Bung siapa nih?
0: Sama Hences ini.
2: Oh iya, Bung Hences, selamat malam, selamat bertugas di Pro 4.
0: Danke, Main. Main lagunya apa nih yang mau minta?
2: Kita mau minta lagu Nyong Papua aja.
0: Nyong Papua minta Talhatu.
2: Iya. Barang
0: siap.
2: Dolo-dolo kan semua rambu Papua tuh, Bung. Jadi jangan boleh lupa.
0: Iya, barang dolo-dolo catuk belum ada tuh.
2: Iya, betul. Bung, Main mau sayang for.
0: Silakan.
2: Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang su masuk. Yang bergabung tadi, Bang Dewa, selamat malam, makasih. Pak Juan di Maumere. Bung Stevi di Hati Besar. Bung Fabio di Tarere di Paso. Ibu Marni di Paso Transit. Bung Tony di Tuni dengan Bung Gerson, selamat malam. Ibu-ibu yang di Manado sana, selamat malam. Mbak Ija di Wonosobo. Abang Deden di Tenga-Tenga. Pak Junaidi di Gabung Jente. Bung Kres di Kres Patia di tadi di Sumba ya, selamat malam. Ade Eja di Dentas. Pokoknya semua-semua fans Pro 4 di malam ini semuanya semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Buat Bung yang sedang bertugas, selamat malam, makasih. Dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Makasih, Bung. Nanti ketemu lagi.
0: Oke, dadah. Ya, malam.
2: Ya, malam.
0: Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya. Ada Main ya yang ada di Kayu 3 dan Bapak Saudara di 0911-3115-44. Kita tahan dulu, kita putar donji dulu, nanti baru kembali. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara di 0911315444 kembali kita buka yang mau bergabung, silakan di 0911315444 ataupun saudara boleh ya di 0813-5624-5887 atau masih menunggu yang mau bergabung saat ini, silakan saja. Selamat malam dulu untuk semuanya yang ada di Kupang, yang ada di mana? Kupang Karpan. Semuanya ya, boleh ya, boleh bergabung kembali di 0911 kita buka. Silakan 0911315444. Boleh ya di 0911315444. Silakan yang mau bergabung. Menit yang ke-38 ya, dari menit 40 dari pukul 22. Berarti ini sesi terakhir kita ya. Yang mau bergabung silakan. Kita masih menunggu basudara di saat ini ya. Boleh di 0911 315 44. Oke, katon terima dulu nih. Halo, selamat malam Watono Prampat.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Watono Prampat.
1: Selamat malam kakak.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Steffi kakak di Hardbase.
0: Dengan siapa?
1: Steffi.
0: Steffi?
1: Iya kakak.
0: Apa kabar nyong?
1: Kabar baik kakak. Kalau kakak?
0: Baik.
1: Baik hela plane.
0: Oke, Bung Steffi.
1: Iya.
0: Lagunya apa yang mau minta?
1: Lagu apa lah?
0: Apa?
1: Kakak pilih juga.
0: Hah?
1: Kakak pilih juga.
0: Suara tuh besar sedikit. Apa?
1: Kakak pilih.
0: Oh, beta pilih saja.
1: Iya.
0: Siap, mantap.
1: Yang bagus ya.
0: Iya tenang, nanti aku puter yang bagus. Oh,
1: kakak suka ya, bagus lah.
0: Oh begitu?
1: Iya, soalnya bilang tenang satu, berarti kakak suka yang bagus-bagus.
0: Oh.
1: Otu bulat.
0: Iya, sama bilang kata otu akan bundar. Salah kah? Sama ya?
1: Salam untuk kakak.
0: Silakan.
1: Buat my poppy di skip, my poppy ini Steffi.
0: Barang kenapa?
1: Mau popi lupa jadi tadi itu.
0: Mengerti juga.
1: Itu buat
0: opa masalahnya juga masalah di... umur.
1: Ya?
0: Masalah umur.
1: Oh iya ya, mengerti.
0: Mm-hmm.
1: Opa Juan di aduh, mau mere.
0: Semulai sama popi.
1: Terus V di Kupang, Vina di Sabu, selamat malam aja. Moga ketong kompak selalu buat Vina di Kebun Jeruk, Bawiga, Dona, Nano. Riati juga di Bunaken, Bunaken kah?
0: Iya.
1: Oh ya Bunaken, terus Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda El, selamat malam. Buat Pak Junadi juga, selamat malam. Abang Dewa juga. Kakak Rere, Mami Popi, selamat malam. Terus buat Mr. Gasot bareng Bung Tony di Puncak, selamat malam juga. Buat Fabio di Sudi, Bang Deden. Fira di Wai, bersama orang samping, selamat malam. Terus buat, aduh, lupa lain. Lupa lagi kakak, sabar.
0: Lupa, hancur.
1: Ya, sebenarnya lupa lagi. Buat Linda di rumah tiga juga, selamat malam. Buat ibu, dekat tiga ibu In, dekat tiga, selamat malam ibu. Terus buat Ucu Baca di Saparwa, Jiwa di Kamjat, Bambe juga, Tuami, Ira, selamat malam. Buat Lauren juga selamat malam. WhatsApp,
0: kembali.
1: lupa deh kakak isu bahnya sulupa ini. Tapi kakak su pegi absen ke belum?
0: Hah?
1: Absen, absen.
0: Sudah.
1: Ya? Ih kakak suara hilang gak? Aduh, kakak marah.
0: Kalau masuk tuh langsung langsung ingat sekali, kasihan tulis di HP.
1: Absen hilang kakak. Yang betul kakak
0: kan absen hilang tuh berarti HP tuh yang hilang.
1: Ya?
0: Seng lanjut.
1: Oh siap mantap. Terus buat semuanya juga selamat malam. Salam kompor selalu. Moga Tom Aisyah apa inca di bintas Juminten. Terus aduh di karpan siapa kakak karpan
0: Inka.
1: Inka selamat malam. Buat Bambi di akhir juga selamat malam. Buat Bill dia wayangnya. Fader di mana sebentar Fader di mana lagi?
0: Kurva buat Kurva di Galunggung.
1: Ya. Ya.
0: Buat Kurva di Galunggung.
1: Kurva di Galunggung siapa?
0: Ah, ada dia kirim salam per semua komuniti Matawana Prampa.
1: Oh, ya buat Kurva aja. Perempuan ke laki-laki itu.
0: Yang pasti kayaknya Kurva tuh laki-laki.
1: Oh, ya buat Kurva.
0: Kalau kurma malam, kan buah.
1: Kenal.
0: Ya. Kalau kurma itu kan buah.
1: Gak kan?
0: Terus?
1: Terus, aduh, ini kan sesi terakhir toh?
0: Sesi terakhir, bukan Nyong yang terakhir, ada penelpon
1: oh,
0: terakhir satu.
1: Oh, bercanggap itu yang terakhir. Ayah, buat yang dari belakangnya marah, kalau kita agak lama.
0: Marah, kenapa sih marah?
1: Marah, sebab apa juga, nanti cepat tua.
0: Barang sama deh orang yang bicara, kayaknya semua tua nih.
1: Buat siapa Vi tadi sudah Vi
0: sama sudah tadi
1: sudah tadi tuh kakak tuh oke okay, kakak jangan marah so terlalu banyak lah
0: marah
1: marah coba pejah
0: simpang di hati semua
1: okay? Bayo
0: oke Bung Stevi
1: oke okay, kakak
0: malam okay. Iya malam kita lalu, putar lagu ya nanti dengar yeah. Sa lagu pertama Pornyong tuh
1: iya yeah.
0: Oke okay?
1: Oke.
0: Oke, dadu. Oke, Bapak Saudara di 0911311544 kembali beta buka untuk Bapak Saudara saat ini. Ada satu dua penelpon lagi ya Bapak Saudara. Ini ada dapat salam dari Matawana Pro 4 dari Kurva di Galanggung. Mau salam por semua community Matawana jua. For dia ini jaya di udara selalu request lagu Mona hati ini bukan kaca ci hati ini bukan kaca bisa ya telepon saja nanti pasti kita akan terima kalau meminta doji kalau kirim salam nih dari via WA kata saya bisa nih halo selamat malam atau Napura 4
2: halo, selamat malam.
0: Malam.
2: RRI
0: Kupang, RRI ND. Waduh, banyak. RRI Ambon di sini, Nona.
2: RRI Ambon, Matawana, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa nih?
2: Dengan Vidi Kupang.
0: Oke, Vidi Kupang, lagunya apa tuh?
2: Lagu dari ini. Judulnya ini cuma Ale, cuma Ale sah.
0: Dari?
2: Cuma Ale judulnya.
0: Iya, dari siapa yang menyanyi?
2: Dari Angel Dengo.
0: Angel Dengo.
2: Iya.
0: Oke. Oke, silakan mau kirim untuk siapa nih?
2: Beta orang terakhir ya kakak.
0: Masih satu penelpon lagi.
2: Oh iya baiklah kalau begitu. Tapi beta mau salam sedikit sah, jangan banyak-banyak.
0: Oke siap.
2: Iya soalnya nanti ada yang mau masuk lagi.
0: Iya yang mau masuk penelpon terakhir.
2: Iya, ya kan memberikan kesempatan buat orang terakhir toh kakak.
0: Betul, betul, betul.
2: Oke, Beta hanya mau salam balik. Sempat tadi Beta dengar buat Opa Juan di Momere. Selamat malam Opa bersama keluarga tercinta. Kakak Rere di Paso. Bun Dedeng di tengah-tengah, Bung Fabio di Suli, Bung Steve kok Steve ini, Bung Steve di Hati W Besar kalau saya salah ya alamatnya, buat Bung Tony sama Bung Kacer yang

0: Terus.
1: Semua saja yang semua
0: Iya.
1: selamat beristirahat, salam kompak buat semuanya. Kalau yang
0: Halo.
1: belum sebut nama, jangan marah ya.
0: Iya, V. Ini lagu cuma alis
1: Ini kita
0: cuma.
1: mau spesial ya.
0: Halo, V. Halo, V.
1: Spesial dulu kakak.
0: Iya, V, lagunya ini dari siapa? Cuma alis sendiri nih, Angel Dengo nih yang ada
1: Bu.
0: di sini.
1: Ya, judulnya cuma Ale, cuma Ale.
0: Oh, cuma Ale dari Angel
1: Dari Angel Dengo.
0: Dengo.
1: Iya.
0: Oke, siap Nona.
1: Ini lagu, beta lagu ini spesial saja yang ada di mana-mana
0: Tuhan,
1: buat
0: ada di mana-mana
1: seseorang.
0: banyak yang ada di
1: Satu saja banyak-banyak.
0: iya barang bilang banyak-banyak nih berarti ketemu pikirnya banyak-banyak nih
1: Maksudnya alamannya bukan berarti di
0: banyak-banyak
1: mana-mana tuh berarti banyak
0: oh
1: kan.
0: begitu. Oke.
1: Nah, ya cuma satu orang orang.
0: Oh begitu.
1: Oke, lagi ini spesial buat ini seseorang saja. Selamat malam, salam kangen selalu. Kalau bisa jangan marah-marah itu.
0: Oke, siap.
1: Oke, buat ini kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Sukses selalu, Tuhan selalu berkati, pulangnya hati-hati di jalan. Oke, kakak. Terima kasih.
0: Oke,
1: Dadah.
0: iyo dadu. Oke, bersaudara, itu tadi ya ada V yang punya Kupang. Satu penelpon lagi atau kita tutup nih karena memang dua donci sudah 50 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ada satu donci terakhir kita mau satu donci, satu penelpon terakhir lagi sebelum kita tutup ya. Silakan kita hitung sampai 10 nih. Satu satu satu sehingga ya, saudara satu kita hitung sampai tiga nih satu dua tiga karena memang waktu juga ya saudara jadi kita tutup program kita mata warna program 4 dua donji terima kasih ada orang Bung Stevi ya Bung Stevi semoga dalam suasana yang paling baik ini ada 12 penelpon kita terima kasih sekali sudah bergabung dengan Katon di sini. Mudah-mudahan semua dalam suasana

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya, sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang Mbak inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Basudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah Basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari kumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang Basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sing pernah melebihi batas kemampuan Basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

saudara semua, tidurlah anakku. Itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan beta pamit. Selamat malam, terima kasih sekali buat saudara yang ketong di saat ini. Mudah-mudahan semua yang ketong kasih dari pagi sampai dengan saat ini semuanya berkenan di ruang dengar pendengaran buat saudara semua.

Saudara gandong, dengan terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ketumpuk tugas untuk teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Selasa 6 Oktober tahun 2026. Katomba bisa ding harapan baku dapelai di esokan bersiang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Mbak saudara gandong semua, selamat menikmati topu acara dan terimalah ketumpung salam sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampah.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup, orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal yang bermanfaat. Dalam kaitan dengan hal ini, orang melakukan hal yang bermanfaat pasti tak akan menyia-nyiakan waktu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Suatu hari nanti, di tempat yang kita semua rindukan, semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Basudara, ketong mesti polos deng benar-benar bersih. Suci lahir dalam ketorong punya batin. Ketong tengok ke depan, ketong singkir debu, segala hal masih melekat. Karena anugerah dengan bencana itu kehendak Tuhan, Basudara. Ketong mesti tabah deng ketong jalani. Itu hanya cambuk kecil untuk ketong sadar, dan itu bukan hukuman, Basudara. Ini satu isyarat purgatorang semua, bahwa ketong mesti banyak berbenah.

Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga kami. Berilah kami kecukupan rezekimu. Engkau selalu mendengarkan semua doa, mengerti tiap keluhan dan bersedia menghapus air mata. Ketika masalah mulai terasa sangat berat, ya Allah, dari semua itulah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari ini.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikit pun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikitpun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Kelurahan Waihaong sebagai lokasi percontohan penerapan sistem pembayaran retribusi pelayanan persampahan secara digital menggunakan QRIS yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon dengan Bank Tabungan Negara BTN tersebut selanjutnya akan diperluas ke kelurahan, desa, dan negeri lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, Apris Bainal Haspers, Anto jelaskan melalui sistem ini, setiap rumah akan

0: ditempel barcode QRIS. Warga cukup memindai barcode tersebut setiap bulan untuk membayar retribusi sampah dengan pembayaran langsung masuk ke kas daerah. Dikatakan, besaran retribusi ditentukan berdasarkan daya listrik atau golongan masing-masing rumah. Tarif terendah untuk pelanggan dengan daya 450 volt ampere ya sebesar Rp5.500 per bulan. Sementara untuk daya di atas 450 tarifnya mulai dari Rp7.800 dan dapat mencapai Rp20.800 per bulan bagi pelanggan dengan daya di atas 3.500 volt ampere. Dirinya menegaskan pembayaran retribusi tersebut merupakan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari pelayanan persampahan yang diberikan pemerintah. Sementara itu terkait jumlah rumah tangga yang saat ini masuk sebagai wajib retribusi, DLAP masih melakukan pendataan dan finalisasi data bersama panitia kerja DPRD Kota Ambon. Penerapan QRIS ini diharapkan dapat membantu proses pembayaran retribusi lebih mudah, transparan, sekaligus memastikan penerimaan masuk langsung ke kas daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, Katong ada lagi nih di acara selanjutnya. Ada kabar hari ini yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti Katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Ada beberapa hiburan kita hadirkan dulu pertemuan Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar Katong di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya kapung bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kapung semangat, orang di sekitar kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: Eyo, satu bangsa.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau kapang sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Timbang! Timbang! Timbang! Timbang! Timbang! Timbang!

ne sais pas l'oriné, elle m'a dit à la tu vois, c'est pas l'oriné.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang par dong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sampai rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kata baru lagi.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara, kabaran donci beta break dulu karena saat ini keton sudah jam 7, buat saudara. Katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani buat saudara di kesempatan pagi hari ini. Kabar pertama yang beta hadirkan buat saudara, respon cepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi perhatian Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Dalam forum pengaduan pelayanan publik, pasti ada solusi episode 19 pekan kemarin. Forum tersebut menegaskan pentingnya setiap keluhan masyarakat ditangani secara cermat, responsif, dan sesuai kewenangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari bersama jajaran mengikuti forum tersebut secara virtual dari ruang rapat pimpinan Kanwil Kemenkum Maluku. Forum yang digelar dari Geraha Pengayoman, Jakarta, menjadi ruang dialog antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, pengaduan, serta masukan terkait pelayanan. Menteri Hukum meminta jajaran, terutama unit kerja yang menangani pelayanan, agar lebih responsif terhadap berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Antua juga menyoroti kendala jaringan dan sistem layanan administrasi hukum umum yang perlu segera dibenahi agar tidak menghambat masyarakat dalam mengakses layanan. Dari sisi transformasi digital, Supratman menyampaikan bahwa hampir seluruh dari 470 layanan publik Kementerian Hukum kini dapat diakses secara daring. Pada layanan kekayaan intelektual mulai 1 Oktober 2026 kemarin,

Waktu penyelesaian pendaftaran merek dan desain industri dipercepat dari 5 bulan menjadi 4 bulan. Percepatan tersebut ditargetkan terus dilakukan hingga mencapai 3 bulan. Nah, Pak Saudara, bagi jajaran Kemenkum Maluku, arahan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari terselenggaranya layanan, tetapi juga dari kecepatan merespon persoalan yang disampaikan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin terbuka, responsif, dan berkualitas.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamela, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara akibat maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa titik wilayah Kota Ambon. Pak Saudara, Moritz di gedung DPRD Kota Ambon hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin untuk bilang kebakaran ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan fenomena alam yang sulit dihindari. Untuk itu, mari katon tingkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara terutama warga yang rentan. Menurut dia, berdasarkan rilis Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLAP Kota Ambon, parameter kualitas udara PM2,5 saat ini berada pada kategori sedang. Meski belum masuk tingkat ekstrim, kondisi ini tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut, khususnya bagi kelompok rentan dan sensitif terhadap polusi. Dikatakan juga, langkah ini dipandang penting mengingat durasi pasti berakhirnya fenomena cuaca ekstrim ini belum dapat diprediksi. Di sisi lain, lanjut Moritz, pemerintah Kota Ambon terus melakukan langkah mitigasi pencegahan di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kanalisasi serta mengarahkan warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk membuat sekat pembatas atau bedeng guna mencegah rembetan api ke permukaan pemukiman penduduk. Pak Saudara, masih ada kabar selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah beta siapkan. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katon masih di kabar hari ini, Basudara. Kembali, satu kabar kita hadirkan lagi bertemu Basudara ya. Puluhan supir dan pemilik angkutan material galian C mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas penutupan seluruh aktivitas tambang galian C yang membuat para pengemudi kehilangan mata pencarian secara mendadak. Masa aksi yang memadati kawasan kantor DPRD membawa serta puluhan armada truk mereka hingga sempat memicu kemacetan di sekitar area belakang Soya. Dalam orasinya, para pengemudi menyuarakan kekecewaan atas kebijakan penutupan tambang pasir, batu, dan kerikil tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah daerah. Salah satu pengemudi, Stewart Watanase, ditegaskan, penutupan tambang galian C berdampak langsung pada dapur para pekerja harian lepas dan pengemudi logistik material. Nah, Stewart bilang, katong seng menolak aturan. Tapi kalau tambang ditutup tanpa ada solusi, makan hari-hari katong bagaimana? Penutupan baru 5 hari saja katong sudah sangat menderita. Katong minta DPRD bantu suarakan keluhan ini agar galian C kembali dibuka. Menurut dia, Basudara, selain melumpuhkan ekonomi keluarga supir truk, penutupan galian C juga akan menimbulkan efek domino terhadap sektor konstruksi dan lainnya di Kota Ambon. Dia juga bilang kalau seng ada pasir dan batu, lantas pengerjaan pembangunan gedung mau pakai apa? Toko-toko alat bangunan juga akan terkena dampak, jadi tolong carikan solusi. Dia juga meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk mengeluarkan izin beroperasi sambil menunggu perizinan pertambangan galian C yang sementara lagi diproses. Nah, Basudara, aspirasi para supir diterima pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon di ruang rapat utama. Ketua DPRD Kota Ambon, Morid Samaela, berjanji akan segera menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan memanggil Dinas ESDM Maluku serta perwakilan asosiasi supir truk. Nah, Morid bilang, kata memahami kondisi mata pencarian para supir, namun aturan perizinan menjadi kewenangan ESDM Provinsi. Katong akan segera memanggil mereka untuk mencari jalan tengah secepatnya. Para supir menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan jumlah armada yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk memperoleh solusi operasional tidak segera dipenuhi. Kabar selanjutnya, Basudara, antrean panjang kendaraan truk di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Ambon yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir diduga kuat akibat keterlibatan mafia bahan bakar minyak BBM. Pembatasan pembelian solar subsidi dengan total Rp250.000 per hari dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional armada angkutan logistik yang ada di Pulau Ambon. Nah, Basudara, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Gunawan Mohtar, merespon keluhan puluhan supir yang melakukan aksi demo di kantor DPRD Ambon. Nah, untuk bilang akhir-akhir ini, beta melihat antrean kendaraan truk terjadi di seluruh SPBU, bahkan antrean meluber hingga memicu kemacetan. Beta menduga ada mafia minyak dalam kasus ini, katanya. Menurut Antua, berdasarkan penyampaian para supir bahwa di beberapa wilayah seperti SPBU Wayame dan Pohon Pule, supir bahkan diwajibkan membeli dekslet terlebih dahulu senilai Rp30.000 hingga Rp50.000 agar bisa mengisi biosolar. Basudara, politisi PKBI itu meminta aparat penegak hukum dan pihak berwenang segera turun tangan mengusut tuntas mafia minyak nakal yang meresahkan para supir. Onto bilang dalam regulasi kan tidak ada seperti itu, tapi kenapa ada SPBU yang buat aturan demikian? Ini bikin susah masyarakat namanya. Dia ulang lagi, ada dugaan mafia di situ. Sebelumnya, puluhan sopir truk mengeluhkan kebijakan pembatasan BBM jenis biosolar sebesar Rp250.000 per hari. Keluhan tersebut disampaikan dalam aksi demo yang berlangsung di kantor DPRD Ambon Senin siang. Sopir truk menyebut, pembatasan biosolar mengancam keberlangsungan usaha dan mata pencaharian mereka. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan vital yang menentukan pergerakan harian armada. Nah, Pak Sudara, menurut orang tua atau salah satu supir ya, salah supir truk si Mundri Kumahu, Anto bilang akibat pembatasan ini, kendaraan yang dapat kembali beroperasi apabila mendapatkan muatan tambahan pada sore hari karena kehabisan bahan bakar. Nah, beban para pengemudi semakin berat dengan adanya dugaan syarat pengisian di sejumlah SPBU di mana supir diwajibkan membeli dexlite sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 terlebih dahulu agar bisa mendapatkan biaya solar. Praktik ini dinilai sangat memberatkan pengeluaran harian para pekerja moda transportasi darat. Demikian kabar hari ini, Basudara. Katong baku dapat di kabar hari ini esok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan di Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang para jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka para semua orang.

Masih tetap dengar katon di program PTRRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katong ada di kabar hari ini, di kabaran Donci ya, yang kita hadirkan sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, ada satu info beta hadirkan pertemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi terus berkomitmen membentuk kepribadian dan mental positif warga binaan melalui pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah pada hari Senin 5 September 2026. Kegiatan pembinaan berlangsung secara bersamaan bagi warga binaan beragama Islam dan Kristen. Warga binaan Islam mengikuti kegiatan di Masjid Darussalam Rutan Masohi, sementara warga binaan Kristen mendapatkan pendampingan rohani di Gereja Immanuel Rutan Masohi. Bagi warga binaan beragama Islam, pembinaan diisi dengan zikir bersama, tadarus, setor hafalan, serta belajar ikro. Nah, berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, memperkuat hafalan, sekaligus membiasakan warga binaan menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin. Melalui zikir dan tadarus, warga binaan diajak untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sementara sektor hafalan dan belajar ikro menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, pembinaan bagi warga binaan beragama Kristen dilaksanakan melalui ibadah, pembinaan rohani dan diskusi keagamaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan mengangkat tema Tebak Toko Alkitab dan Pemaknaannya. Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif dengan mengajak warga binaan mengenal berbagai toko dalam Alkitab, sekaligus menggali nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kisah mereka. Melalui diskusi, warga binaan diajak memahami nilai keteladanan, kesetiaan, keberanian, pengampunan, kasih dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. PLH Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Agustina Lawalata Antua sampaikan bahwa pembinaan keagamaan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembinaan warga binaan. Senada dengan itu, Tia Sipahelut, penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Antua juga sampaikan bahwa pembinaan keagamaan tidak hanya untuk memahami agama, tetapi juga menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Saudara, melalui pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara konsisten, Rutan Kelas 2B Masohi berharap warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan refleksi, memperbaiki diri, memperkuat iman, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah keluarga maupun masyarakat. Nah, untuk sumber informasi ini Mbak Saudara, masih tetap ya beta kutip dari rri.co.id.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jang anggap remeh akan. Katanya kalau ketongkas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ih. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pada dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.
2: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, katong di penghujung kabar Nandonci yang kita hadirkan tadi, pertemani Basudara dari jam 7.30 sampai di jam 8 nanti Basudara, setelah tadi katong ada di kabar hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu Basudara, karena nanti dari jam 8 sampai jam 9 masih ada hiburan dan juga info-info menarik yang beta hadirkan pertemani Bas Saudara di kabar Nandonci pagi hari ini ya Bas Saudara. Jadi jangan kemana-mana Bas Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu donci tersisa beta hadirkan perkataan jelang jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon terus membuktikan diri sebagai wadah pembinaan kepribadian dan kemandirian yang produktif. Di tengah masa menjalani pidana, para warga binaan unjuk kebolehan dengan menyalurkan bakat serta kreativitas mereka dalam membuat aquascape atau seni penataan pemandangan dalam akuarium yang memiliki nilai seni dan estetika tinggi. Proses pembuatan aquascape memerlukan ketelatenan, kesabaran, serta keahlian khusus dari para perajinnya. Tahapan awal dimulai dari perancangan konsep desain tata letak bawah air. Para warga binaan kemudian merakit fondasi menggunakan bahan-bahan alami seperti batu, dried wood, serta pasir khusus akuarium. Selanjutnya, mereka melakukan penataan tanaman air secara teliti. Pemasangan sistem filtrasi dan pencahayaan yang memadai hingga tahap pengisian air dan penebaran ikan hias agar ekosistem ini di dalam akuarium tersebut tampak hidup, asri, dan seimbang. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Kasih Giatja Lapas Ambon, Sulki Plisalam Pesi, Anto jelaskan bahwa pembuatan aquascape ini merupakan bagian dari program pembinaan kementerian yang dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan bernilai ekonomis. Anto juga mengungkapkan hasil karya warga binaan ini tidak hanya sekadar mengisi waktu luang, tetapi juga akan diproyeksikan sebagai produk hasil karya narapidana yang layak dipasarkan ke masyarakat luas. Nah, Pak Saudara, melalui keterampilan pembuatan aquascape ini, Lapas Ambon kembali menunjukkan keberhasilannya dalam mengubah warga binaan menjadi insan yang kreatif, terampil, dan produktif. Diharapkan ke depannya hasil karya seni bernilai tinggi ini dapat menembus pasar komersial, sekaligus mengubah stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katong masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Sampai nanti katong ada jam 9, Pak Saudara. Nah, selain hiburan, ada info-info menarik juga yang sudah kita siapkan di kesempatan pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Bet, iyo, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, betul tadi ada buru-buru kuliah teh. Betul saya sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah, itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi, hormat orang yang lebih tua tuh. Lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan. Itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyo kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabar dan donci yang beta hadirkan pertemani bahas udara di kesempatan pagi hari ini. Kembali satu info bahas udara beta hadirkan, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB bukan sekedar pemberian jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijawab dengan pengabdian dan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan surat keputusan gubernur tentang penugasan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB lingkup Provinsi Maluku tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Gubernur Hendrik juga bilang, di balik setiap SK penugasan yang diterima kepala sekolah terdapat tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda Maluku. Karena itu, kepala sekolah diminta tidak membedakan tantangan berdasarkan lokasi penugasan, baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan. Menurut Hendrik, terdapat 5 hal penting yang harus menjadi perhatian kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah harus tampil sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pengelola administrasi. Yang kedua, pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Yang ketiga, harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Yang keempat, sekolah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dan yang kelima, Antua tegaskan bahwa penugasan kepala sekolah harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. Hendrik juga mengingatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Maluku bersama kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Anto bilang, Maluku memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena itu, kondisi mutu pendidikan saat ini harus menjadi dorongan bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan secara bersama-sama. Pak Saudara, Leorisa juga berharap para kepala sekolah menjalankan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh, berintegritas, disiplin, bekerja keras, inovatif, dan memiliki semangat pelayanan, sehingga dari sekolah-sekolah di seluruh wilayah Maluku dapat lahir generasi yang cerdas, berkarakter, terampil, berintegritas, dan mampu bersaing. Nah, Pak Saudara, hadir dalam acara ini Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, para kepala sekolah yang menerima surat keputusan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu kala dan wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan wai memiliki arti air. Jadi, kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap mendengarkan di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info kita hadirkan, Mbak Saudara. Pemerintah Kota Ambon memastikan terus hadir dalam menangani setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah kota maupun membantu penanganan di daerah lain yang membutuhkan. Wali Kota Ambon Budin Watimena untuk bilang pemerintah melalui Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah terus menjalankan tugas dalam respon laporan kebakaran yang disampaikan masyarakat. Menurut Antua, setiap laporan yang masuk melalui layanan darurat 112 akan ditindaklanjuti secepat mungkin. Nah, Pak Saudara, untuk juga bilang pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Semua kata lakukan dengan baik, Damkar Kota Ambon dan BPBD melakukan tugasnya dengan baik. Anta juga tegaskan, kehadiran pemerintah tidak semata-mata dilihat dari siapa yang datang ke lokasi, tetapi dari tindakan nyata dalam membantu masyarakat dalam menangani dampak kebakaran. Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kekeringan berkepanjangan dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain ancaman kebakaran, kondisi udara yang memburuk akibat asap juga menjadi perhatian pemerintah. Kendati demikian, Pemkot Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi dan perlindungan kesehatan. Bodwin juga bilang, pemerintah juga terus memberikan informasi mengenai kondisi udara kepada masyarakat serta membantu kebutuhan warga terdampak termasuk dalam penyediaan air bersih. Nah, menurut Antua, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Mbak Saudara, Parkaton jelang jam 9 ada satu donci tersisa beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Kipra Ambon Music Office, AMO, dalam menggerakkan ekosistem musik dan kebudayaan kembali mendapat pengakuan akademis dan internasional. Tepat pada 6 Oktober 2026 kemarin, AMO bersama ETC Widyatama tercatat menjadi salah satu subjek penting dalam riset kolaboratif berskala internasional yang diinisiasi oleh United Nations Department of Economy and Social Affairs melalui Division for Inclusive Social Development, bekerjasama dengan tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Penelitian strategis yang diketuai oleh Kepala Laboratorium Etnografi Desain ITB, Merina Triharini, PhD, mengusung tajuk Research on Social Inclusion. Fokus utama riset tersebut adalah mengkaji sejauh mana sektor ekonomi kreatif mampu menjadi motor penggerak inklusi sosial di Indonesia. Tim peneliti menyoroti bagaimana peluang, tantangan, serta bentuk dukungan nyata diberikan kepada kelompok-kelompok rentan dan kurang terwakili, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat berpartisipasi aktif dan berdaya saing di dalam ekosistem kreatif nasional. Dalam surat permohonan resmi yang dilayangkan oleh Design and Ethnography Lab ITB pada 6 Oktober 2026 tersebut, kepemimpinan Direktur Ambon Music Office, Insinyur Roni Lopis, MSJF, beserta rekan jejak ETC Widyatama, dinilai memiliki pengalaman serta perspektif krusial di bidang seni, pendidikan, disabilitas, dan inklusi sosial. Pandangan tersebut diyakini akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi penyusunan rekomendasi kebijakan serta perumusan program inklusif di tingkat global dan nasional. Rencananya, rangkaian proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini akan dilangsungkan secara daring berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil dari riset ini nantinya tidak hanya menjadi bahan analisis akademis, tetapi juga dirancang untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan inklusif berbasis kebudayaan dan ekonomi kreatif di Indonesia ke depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.